Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Semua karena cinta dari Dewi Persik ya, spesial buat warga Dahlia semuanya di interval kedua dan juga sekarang. Interval kedua ditemenin juga nih Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Biolisin Vita Hani. Seperti biasa dong. Kalau misalnya punya anak yang lagi rewel susah makan, disuapin teh susah wae, ceritanya lagi GTM sayang ya. Ya udah kasih aja Biolisin Vita Hani, tapi kasihnya rutin sayang ya. Biolisin Vita Hani ini bikin si kecil jadi lahap makan dan juga berat badannya makin ideal nih. Orang tua mana sih yang gak seneng kalau lihat si kecil badannya tuh makin sehat dan juga makin gemoy. Di ini nih Biolisin Vita Hani ini teruji dari madu asli dan juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus, ekstrak temulawak untuk mendukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gak gampang sakit ya. Segera dapatkan Biolisin Vita Hani di apotek, di e-commerce favoritnya warga Dahlia atau juga di Bernofarm official shop sekarang juga ya. Biolisin Vita Hani, tentu Biolisin Vitamin Q. Pagi-pagi aku mau ngucapin selamat pagi buat Teh Rani Kartika sama AA Andri, AA sama Dede Alpi dan juga AA Sahih jadi teh. Ya pokoknya mah keluarga besar Teh Rani lagi pantengin Erlan di jalan sambil nyetir. Hati-hati ya sayang ya. Nanti jangan sampai malawang kalau lagi nyetir. Kenapa coba? Nanti kalau kamu malawang nanti kamu dengar panganin mobil anyar. Jangan sambil malawang ya nyetirnya ya sayang ya. Ada sama siapa nih Erlan? Teh Dia di kawasan Binong Jati. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Teh Depi dari CBD juga terima kasih barengan sama Mami ya. Teh Depi teh bade, iya sedang lagi deng, lagi dangdos. Bade ka mana Teh Depi? Mama Juli Kira Conong, hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Sama Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka. Teh Eli pada larang. Ada Ibu Dede Konveksi Bojong Emas juga hadir ya. Udah gitu ada Mama, Mama Rina Suci hadir. Cene Erlan, pantengin terus Radio Dahlia. Taradi Pareman, Radio Namantul. Ada Despa Dizo juga, hey. Dari Bubu Jungle Ciwidey, utayang. Salamnya buat Ibu Ria. Ibu Ria kunaon eta? Lagi iya, lagi liur. Lagi muir itu, lagi liur. Kamu teh atuh ubaran ya. Ubaran burianya, jangan sampai liur ya. Salam buat Bu Kiki sama Bu Tiara ya. Salam lelepetan pokoknya gitu ya. Ada Ayah Gilar dari CWD, selamat pagi. Dan juga Ibu Enjoy, Ujung Berung, senang lagi sarapan bubur nih sambil pantengin Radio Dahlia, oke? Okay. Udah gitu ada Kang Dang, Cahaya, Dago Bengkok. Ada Ibu Yugos juga hadir. Senangnya Erlan Kasep. Wani diri ungkun pokona ah cena utah ya. Bunda Yogos di Kancung hatur nuhun. Teh Cuger juga hadir dari Geger Kalong. Pooneng Katapang, Mama Lilis juga di kawasan Ciwidey. Ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey juga hadir. Brian Cicukang. Cena sambil ngarengkol. Ya kemarin kita Pak Amprok Jonghok ya Kang Brian sama Wak Edo semuanya. Udah beneran resepnya. Brian sapara kancama meni arawet ngoranya. Bagi dia teh bagi ngora lain bagi kolotnya sayang. Heeh soalnya ulin wae. Ulin wae Brian mah. Ada lagi sama siapa nih? Pak Haji orang Soreang Bos Gamis. Selamat pagi Pak Haji Ade Bokor. Ada salam juga dari Majalengka katanya Erlan. Asik. Majalengka digoyang sayang. Ada Teh Yana, ada juga Teh Angin Tuti. Selamat pagi dari Ciparai. Udah gitu Teh Nopi juga hadir. Teh Dewi dari Dago juga hadir. Ada juga sama siapa tuh ya? Ada ya sudah nanti aku 11 Oktober aku mau nonton kata Galaga boleh dong ya nanti jangan lupa dong beli tiketnya mumpung masih ada dan juga mumpung belum kehabisan ya. Dan juga pagi-pagi karena sekarang Erlan mengucapkan selamat pagi dan juga selamat ulang tahun buat istrinya Kang Irfan Cisaranten ya alias Ibu Nur Aini Handayani guru SMA Negeri 1 Margahayu. Semoga panjang umur ya Bu Nur Aini Handayani. Semoga rezekinya mengalir terus dan juga semoga makin sayang sama Irfannya. Sayang. Ulang tahun yang keberapa nih, Bu? Yang keberapa? Yang kesekian kalinya weh cenah onya. Tersopan cenah nanya umur ka awewe mah onya besi dijembel. Sekali lagi happy birthday, enjoy your day ya Bu Nur Aini Handayani. Salam buat rekan-rekan staff dan juga pengajar dari guru SMA Negeri 1 Margahayu dan juga buat keluarga Airfan ya. Airfan. Sok buruk.
Udah kena seblok, kena banjur, nyak teh nur. Entah tadi banjur sana, tapi di iya disiram sama kanyaan dan kasih sayang. Au! Prung! Go, go, go! Goyang!

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dah.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, seorang pengemudi ojek online. Lagi-lagi nih ojol nih warga Dahlia. Jadi informasi kriminal pagi ini menjadi korban pengeroyokan dan penusukan di Jalan Raya Jatinangor, Kabupaten Sumedang, hari Sabtu sore 5 September 2026 kemarin nih wargi ya. Jadi peristiwanya teh gini cina wargi, bermula dari perselisihan di jalan ya, lagi cekcok ceritanya. Bapak ojol ini lagi bawa penumpang, pas belok di tikungan tiba-tiba ada pengendara lain yang melawan arah, dan driver ojol tersebut refleks menegur pelaku yang melawan arah. Wah, asa sih kanu kamari ceranya sarua. Jadi ditegur karena kan memang refleks merenya. Oi, salah, cina. Salah jalan, oi. Atau lawan arah, oi. Gitu kan, sok rada refleks gitu ya. Mungkin sambil mengingatkan. Dan akhirnya driver ojol tersebut ini refleks setelah menegur pelaku yang melawan arah, dan perselisihan pun kemudian memanas hingga korban dikeroyok oleh sejumlah orang. Waduh. Dan dalam kejadian tersebut nih warga Dahlia, korban bernama Fatur Yudistra Livutama mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membantu korban dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan polisi langsung melakukan penyelidikan dan juga berhasil mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Dan ketiga orang tersebut ini masih menjalani pemeriksaan ya untuk mengetahui peran masing-masing dalam kejadian. Sementara itu, korban mendapat penanganan medis akibat luka yang dialaminya nih warga Dahlia. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kronologi lengkap hingga terjadinya penusukan. Sok anggarnya yang namanya anu salah tehnya dicarek teh ngadon nastung. Nya sok kumaha atuh kuduna teh kumaha sok kudu kumaha ye. Jadi ayeuna mah lamun misalnya rumah sah salah nya geus atuh rumah sakeun salah. Entong jadi nastung geus mangalawan arus. Dibejaan ku batur kumaha lamun nubruk heeh. Soalnya kan mau penumpang. Kalau lamun misalnya penumpang namere bintang hiji, sah anu rugi. Driver na oge anu rugi. Atau mungkin bukan cuma ojol aja, tapi yang lainnya juga gitu kan ya. Ketika ada orang yang lagi melawan arus, kumaha caritana lamun misalnya membahayakan dirimu. Pasti kamu juga nastung kan. Ya nastungnya yang benar. Kalau yang salahnya mah enggak. Ini mati balik sayang. Matak nanya kia lah hirup tanya. Ini asa loba pica capekeun sayangnya. Meni asa kumaha gitu. Mudah-mudahan sih ya, akang ojolnya cepat sembuh ya sayang ya. Dan juga tidak ada lagi hal serupa yang menjadi perkara. Amin.
0: Sekian info kriminal.

0: masih di Kopi Dangdut Italia bersama Biolis Invita Hani. Wargi, boa naon, boa naon, boa boa. Oh, tadi lo baru narastengnya dengerin info kriminal. Ya, sabar ibu ya. Yang penting mas sekarang juga sabar juga nih. Kalau misalnya wargi sekarang di daerahnya. Atau mungkin ini tuh kan udah masuk Bandung. Sebenarnya si abu vulkanik tuh ya, sayang ya. Jadi rada-rada serem oke sihnya sebenarnya ya. Dan juga disarankan nih apalagi yang di sekolah gitu kan ya. Guru-guru menghimbau untuk murid ya si dede memakai masker ketika bersekolah ya. Jadi memang untuk erupsi dan juga aktivitas gunung Anak Krakatau nih warga Dahlia yang berlangsung berpotensi membawa abu vulkanik ke area yang cukup jauh. Termasuk hingga wilayah kota Bandung dan saat ini abu yang terlepas ke atmosfer dapat terbawa angin dan juga menyebar mengikuti pergerakan udara nih wargi ya. Yang paling harus diwaspadai nih warga Dahlia ya untuk sebaran abu vulkanik mencapai Bandung ini masyarakat dihimbau gunakan masker dan juga amankan sumber air. Diamankan sumber airnya sayang ya. Kalau misalnya abu vulkaniknya masih berada di lingkungan warga Dahlia, coba ya yang pertama itu gunakan masker saat berada di luar rumah. Yang kedua, gunakan kacamata pelindung untuk melindungi mata. Dan juga kurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak nih warga Dahlia ya. Yang selanjutnya itu tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya abu. Dan yang terakhir hindari menyentuh atau mengucek mata dengan tangan yang terkena abu. Nah kalau misalnya warga Dahlia abunya sudah menempel di kawasan rumahnya warga Dahlia, ya pastikan lindungi sumber air dan juga tutup tempat penampungan air nih wargi ya. Toran tak tutupan heulanya sayangnya. Udah gitu jangan menyapu abu dalam kondisi kering karena abu dapat kembali berterbangan. Lamun kegaring tong disapuan caranya kayak besi hebar sayang. Udah gitu yang paling penting itu basahi abu terlebih dahulu ya dicebor heula jalan teh kitunya. Lamun teu naon lah teh halte diceboran heula sebelum membersihkannya. Dan kalau abu menumpuk tebal di atap, berhati-hati saat membersihkan karena abu dapat menambah beban atap dan juga membuat permukaan licin nih warga Dahlia ya. Ada beberapa yang abunya jadi banyak banget, motornya, cenanya, karungkup ku abu. Ada juga yang merasa tidak, nggak ada di rumah aku mah cena nggak ada abu, masa sih? Kamu matangnya tau cicing wae di guha gara. Ting di guha lain di guha ya mah cicing nak di goa sayang. Nungguan pada ringan. Semoga cepat ini ya, cepat beres abu vulkaniknya. Ya meni asa ciga ker covid deunya kamari kudu marake masker kita sayang ya. Mama Aji selamat pagi di Taman Cileunyi. Ada Kang Aman Abadi Jatinangor. Neng Yolan juga hadir. Kang Asep Dapota, Mama Elda juga di ujung Bandung hadir. Teh Ratih Jalantir. Batu Jajar digoyang yuk. Bunda Iswari juga di kawasan GI Cikalong. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Teh Yati Kopo juga hai. Udah gitu sama siapa nih Erlan ketemu juga sama Neng Aryani, Kang Tatang, Suherman, Cicaranten. Mama Fiandi, Tasikmalaya, Mama Sti juga hadir ya. Ada dua orang Cipanas sama Mama Ibu di kawasan Soreang. Semangat Erlan, semangat dong. Mama juga semangat ya. Semangat untuk menghadapi hari Senin yang hektik ini. Ya mungkin lagi sibuk ya. Cenah sibuk, tanggal ngora. Namun Mama Belki semuanya poe iya teh tanggal ngora. Teh cenahnya sibuknya sibuk naon cik. Sibuk ngitung duit. Tayang. Ngitung duit yang mayat jatuh tempo merenya Mama Bilkis. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk ya. Sekarang teleponan dulu yuk. Seperti biasa dong ada passwordnya ya. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Biolisin vitaminku.
0: Alah si Oco geuning ieu nya lecep on air. Alhamdulillah. Nuju naon teh Isar?
1: Nuju ngadaun.
0: Nuju ngadaweng aja. Nu ngadawengnya di Nuteho.
1: Di Bang Barung.
0: Di Nu Bang Barung. Eta aya debu-debu ieu teh. Aya abu vulkanik teh halibar ka Ibun.
1: Kan culak-colek kan sasapu dah.
0: Oleh, tapi meren katinggalina kumaha.
1: Katinggalina teh rada endah we.
0: Oh rada endah, berarti meren ka ditu mah kahalangan merenya. Pahit. Imah didinya teka iya. Teka naon ngaranna teh. Teka urugan abu vulkanik. Soalnya kehalangan ke rumah ibi dan ema.
1: Ibi dan ema ke rumah rumah tetangga yang lain.
0: Iya.
1: Lain
0: ya,
1: rumah aku
0: na. Iya, rumah anu diharap oke okay, cenah geus diwangun ku riak tilu lantai. Jadi we karungkup imah Oce. Sabar. Yaudah tuh kita ngagoyang dulu teh Isar. Siap ya di kawasan Ibun Majalaya. 1 2 3 go.
1: Digoyang, pergi digoyang, deh mi kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, hey.
0: Hey, nggak goyang buat siapa aja, sayang.
1: Buat
0: sering
1: penulannya,
0: saya
1: selalu sukses selalu dilancarkan segalanya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Danu RB, Kang Genta, Pak Iwan, Arnoma, Ayi, Kang Neden, Nagopin, Teh, Yati, Ayi, Sugi, Kang Lukman, Arno, Ratu, On, Deten, Adoro, Teengang, Kang Nak. Teh unik, Nenek Isa, Nenek Putri, Yus, Yus, Umi, Yuna, Umi, Lila. Cibai, Teh Erni,
0: iya.
1: Bunda Yangke, Mang Bayu, Mang Apep, Mang Lilis, Mama Juli, Mang Eha, Mama Elga, Mama Farida, Teh Dewi, Teh Santi, Ai, Dua Ai, sama Agus-Agus, Kang Roki, Beng Ibre, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dina, Bu Inyo, Teh Cucu, Teh Imas, Dewi, Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Asep, Teh Iteng, Bulia, Teh Koko, Muwarpan, Mas Wawan, Mimi, Mama Aji, Teh Eli,
0: sahadeunya
1: Mama Jidan Fikri, Teh Nilan, Teh Haji ya, Kang Ipan sama istrinya sama semua warga Dahlia tercinta.
0: Locinnya buat siapa, sayang?
1: Locin buat kita berdua aja ya, sukses buat dirimu.
0: Oke, siap. Atunya Teh Isa nuhunnya Wilujeng ada wong deui di Nobang Barung. Ya. Panteng radio.
1: Goyang.
0: Goyang Bali. Di belakangnya siapa lagi? Kopi dan Natalia bersama Biolisin Vitahani.
2: Biolisin Vitaminku.
0: Oh, tayang. Meni, iya. Meni halimpo gini suaranya. Iya, lagi di mana ini teh sayang?
2: Lagi di rumah, Erlang.
0: Lagi di rumah aja. Itu di Cimahi, ya.
2: Iya.
0: Teh Ayu Sugi. Kumaha Teh Sugi, di rumah aja teh mani ieu naon sih mani asa kayaknya kare kudang ya.
2: Tahu aja deh.
0: Dari suaranya, dari suaranya kadenge nya bau-bau ieu nu kare kangguhar cenah kitu nya. Urang ngagoyang heula atuh Teh Sugi siap.
2: Iya, hayo.
0: Dari Cimahi 1 2 3 go.
2: Digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, hey.
0: Hey, nggak goyang buat siapa aja, sayang.
2: Digoyang buat Erlan duluan, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Erlani, Fini Otik sama Kang Tatangnya, Mama Bayu Cicalengka, Mama Pef, Mama Kis, Teh Cibai, Ma Isar, Wa Uci, Zendri, Indagopin, Mama Hiati Jamu, Abah Iwan, Arnold, Mahaji Eha, Bunda Onde, Bunda Yangse, Kang Won, Kang Lukman, Kang Edit Suherman, Nenica, Danu, RB, Ponti, dari Cibiru, Teh Heli, Adi Cibiru, Doai, Mister Ius, Bu Enjoy, Teh Oom. Mama Lili, Bunda Dinda, Bu Warpan, Teh Nado, Ma Fiska, Mang Nana, Teh Imas, Santi Kopo, Bunda Fatih, Lima Tapan, Sang Fahrija.
0: Oke.
2: Buat semua warga Dahlia juga tuh yang lagi panteng ya.
0: Oke, okay. Gocinya buat siapa sih ya?
2: Buat Airland sama Kang Air aja ya.
0: Oke, okay, nun ya, panteng sama radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, pernah go-go-go-go ya.

0: udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin.
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
0: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
9: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
0: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
9: Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
9: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
7: Radio Dahlia juara dan Royal by Soclean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11
10: Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Ada juga nih sama siapa nih, ada Teh Devi dari Warung Ucok. Warung Ucok Holis nih selalu pantengin Radio Dahlia katanya, siap ya. Pagi-pagi sambil iris dan sambil usang oseng gitu nya teh, kangge Warung Ucok, apalagi kangge Channelina, jangan ngahuleng aja ya sayang ya. Kenapa ngahuleng? Ya enggak tahu nanti tanggal ngora tapi eueuh kere we duit. Tapi gawe duit cenah kunaon. Kunaon atuh Ucok, tapi gawe duit ai Ucok. Nah Ucok mah nya boga saeutik belanja, boga saeutik jajan, boga saeutik check out. Ada kira ngumpul atuh Ucok. Sabar. Kang Rahmat gunung puntang hatur nuhun sudah pantengin. Zenri ada Ciau juga hadir jadi ya. Terima kasih Kang Koswara pada larang. Majalaya Teh Astriani hatur nuhun sama Bunda Yansa di Arca Manik juga hadir. Bunda Syarah dari Gunung Puntang. Ada Asep di Pengadilan Bandung Barat juga hatur nuhun sudah pantengin ya Kang Asep ya. Ada Neng Dona Manja stay tune terus di Garut Gedi Garut Bayongbong. Ada Teh Diah juga di Binong Jati, Teh Santi Kopo, Mimi Ciwidey, Bapak Amas Wijaya. Udah gitu Teh Yuli Soreang, Teh Ati Batu Lawang Ciwidey. Ada Teh Listi Jiran dari pada larang ya. Sama Teh Susi Sandi hatur nuhun ya. Agus Catbon Cibaduyut terima kasih. Eh Kang Irfan masih kena pantengin Erlan cenanya. Heeh, luar biasa lagi di mana itu saya. Kada benar sudah datang Malawang ya Besti. Nanti besi nubruk ya kalau nyetir. Iya. Kang Ote variasi banjai hatur nuhun ya. Ada juga Teh Dewi Pasko. Ada lagi sama siapa ini Teh Erlan, Teh Anggi dari kawasan Sukawening Garut hatur nuhun ya. Waduh masih banyak oi. Maafin ya enggak bisa kebaca semuanya, nanti besok sama Erlan dibaca lagi ya. Dan juga ketemuan lagi kita goyang lagi. Abis ini jangan kemana-mana, ada San-San di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya harus pamit dulu, ketemu lagi besok dari jam 6 pagi ya. Tapi ingat warga Dahlia, kalau punya anak yang lagi gak mau makan atau susah dikasih makan, ya udah kasih aja Biolisin Vitahani ya. Karena Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Erlan Magatru pamit, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung, ah. Go, go, go. Goyang.

kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

101,5 dalam Bandung Goyang Asik. September esnya apa? Stay tune terus dong di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Bandar Dangdut Dahlia bareng Santo sampai nanti jam 10 pagi wargi Dahlia. Pantang Radio Pantang Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia Perungah. Go go go. Goyang.

46 di Tegalega. Aw, oh, pasti bakal seru banget Orgi Dahlia ya. Pengen diculik ke sana, Dede mah. Tinggal 34 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Ingat Orgi Dahlia 11 Oktober 2026 hari Minggu jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Mbah Dukun. Ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan juga masih ada yang dirahasiakan. Kira-kira bakal ada siapa Orgi Dahlia? Menangkan door prize satu paket umroh, satu motor matic dan juga sepeda motor, satu sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Jadi siap-siap Orgi Dahlia, kita bergoyang asik.

Permenikur. Jadi warga Dahlia kalau pengen nyulik Dede harus sanggup membiayai, menyumponi keinginan-keinginan Dede yang banyak banget ya. Dede pengen membeli suweng, Dede pengen membeli kongkorong ya. Terus Dede pengen membeli gengge, dan Dede pengen tidur di kasur

WhatsApp-nya di Tunggu Wargi Dali di 0811-222-1015. Yang mau air juga boleh di 7328-7311-710. Nanti juga saya bakal ngadain tata rucingan, tapi nanti Wargi Dali ya. Tata rucingan singkat ya, tapi bikin emosi pokoknya sama Wargi Dali ya. Penteng Radio, Penteng Dali ya. Ini kan langgamnya Dali Aprung. Ah, go, go, go, go ya.

0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Bandar Dangdut Dahlia.
2: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali.
3: Bandar Dangdut Dahlia.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Piala Dunia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisel.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
12: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
12: Sama-sama bro.
15: Sanaflu, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: hati-hati Wargi Dahlia ya.
1: Hati-hati kenapa Dede? Rival, terima kasih ya. Udah nyawer Dede. Hey. Hati-hati karena sekarang itu aduh Wargi Dahlia ya di luar. Di luaran sana teh lagi tidak baik-baik aja Wargi Dahlia. Aduh, Gusti keluar rumah harus pakai masker Wargi Dahlia. Jangan bubu lucun ya. Au. Siapa yang suka bubu lucun coba? Erin Kata Pangka suka bubu lucun atau Rini Otika yang suka bubu lucun? Harus pakai masker Wargi Dahlia karena aduh erupsi dan juga aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung ini berpotensi membawa abu vulkanik ke area yang cukup jauh Wargi Dahlia termasuk hingga ke wilayah Kota Bandung. Aduh,

meskipun non kejadian erupsi nanti jauh pisan eta di anak Gunung Krakatau ya, tapi abu nanti nepikeun ka kota Bandung. Nah matakna warga dala kalau udah dari luar ya, udah jalan-jalan, udah ucingan ya, udah arisan, udah

Wargi Dahlia, jangan sampai wargi terkena penyakit-penyakit karena dampak dari abu vulkanik tersebut, Wargi Dahlia ya. Aku enggak mau sakit karena kalau udah sakit bayar dokter kan mahal. Daripada sekarang dibayarkan dokter, lebih baik dibelikan pulsa. Mending asing ingat zaman baheula Gusti abi diajar siaran. Mama Lilis, selamat

bari lolompatan warga dal. Eh sawab deh, sawab deh. Hey, ya sawab deh. Alim. Ih, drama seperti itu teh, aduh, aku mah sudah tidak ngalamin lagi warga dal ya. Karena ya meskipun aku enggak punya anak ya. Api-apina boga budak warga dal ya. Karena anak aku mah selalu dikasih biolisin vitahani warga dal ya. Biolisin vitahani mah bikin sekecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal warga dal ya. Orang tua mana yang enggak seneng dong ya. Lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy seperti aku. Biolisin vitahani juga ini udah teruji dari madu asli warga dal ya, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh dan juga yang dilengkapi dengan ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya itu makin kuat warga dal ya, dan gak gampang sakit ya. Hayu segera dapatkan biolisin vitahani di apotek, e-commerce dan juga favoritnya warga dal ya atau Ibernofarm official shop sekarang juga. Biolisin vitahani tentu biolisin vitaminku. Ada rival kamar terus ditiung nah. Tos ditiung, dituang ciloknya dede, atos, sebagian tos dituang ku dede ya. Atur nuhun ciloknya, oh iya terima kasih. Kakek Agus Cibo hadir di sini ngeborong warga Dalia ya. Ingin digorowokin cewek manis dan mempesona, oh. Rini Otik meni asa bayung yang gitu warga Dalia ya. Bunda Dina selamat pagi, dede gemoy abis tos meser kaos. Ngiring jalan santai, aduh atur nuhun, tenok, atur nuhun. Ada Nuinu juga lagi panteng, terima kasih digoyangnya buat warga Dali aja di atur nuhun. Mama Sri Damang Mama. Mama mau digoyang katanya buat warga Dali aja di atur nuhun. Terus juga ada Esa di jalan kaca piring juga lagi panteng, terima kasih ya. Ada Mami Ai. Kembaran Na Erna Maneng. Naon ieu teh? Kalau aduh habis sesiduan warga Dali ya. Esa di jalan kaca piring juga lagi panteng, terima kasih ya. Ada Enjang di Spamulya Cinambo, digoyangnya buat warga Dali aja deh atur nuhun. Ada Rini Otik juga, embong gak sih Rini ah. Ada kakek Agus Cibo juga udah panteng. Ini lagi ada di studio juga nih kakek Agus Cibo ya. Udah beli tiket jalan santai, udah ngeborong banyak banget warga Dali ya. Ada Erna kemarin, Erni Gemoy. Oh Erna teh, Asansan, salam kena dari Brigif. Hai Brigif, Nur Herlina lagi panteng, terima kasih ya. Ada juga pagi Agemoy, lucu imut yang camut-mut goyang. Ini sama Teh Imas di Cimohai. Teh Siti, salam buat orang WA sekampung Asansan me kebagian heug. Teh Siti, Aminah juga hadir, Sasan lagi panteng di konveksi Elpas Permata Hijau Ranca Ekek. Digoyangnya buat warga Dalia aja deh, hatur nuhun. Jangan kemana-mana warga Dalia ya. Nanti Sasan bakal balik lagi nemenin warga Dalia di Bandar Dangdut Dalia. Panteng radio, panteng Dalia, enak-enak langgamnya. Dalia, prung ah, go go go, goyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Just, just, just, just. Eh, Wargi Dahlia tahu nggak? Wargi Dahlia pengen dapat uang nggak? Hari ini bakal ada kuis Wargi Dahlia di Bandar Nanglut Dahlia. Jadi siap-siap nih buat Wargi Dahlia. Nanti kuis di

0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh Prung Agoyang.
0: Hai Nenek, apa kabar?
1: Alhamdulillah Nenek baik-baik saya.
0: Lagi apa Nenek?
1: Lagi moto.
0: Ah, oh, moto tonggong? Kenapa Nenek kamu ini lagi sakit?
1: Tuh, oh, biar enggak. Sehat.
0: Oh, biar sehat. Biar ada vitamin-vitamin.
1: Itu dapat cekudu gering heula.
0: Oh iya, benar.
1: Sehat itu dulu sehatnya.
0: Nenek seperti tumbuhan-tumbuhan ya, dapat makanannya itu dari fotosintesis ya, dari sinar matahari.
1: Itu.
0: Nya.
1: Ngapain yeng kung.
0: Nenek. Dapat salam dari Jenry.
1: Oh iya, waalaikumsalam Jenry, apa kabar?
0: Sono katanya sama Nenek ya.
1: Iya, lama pisan enggak ketemu.
0: Oh gitu. Nenek.
1: Apa?
0: Kamu sayang banget enggak sama aku?
1: Ya iyalah, masak nelpon Obe.
0: Aku pengen dinyanyiin sama Nenek.
1: Nyanyi nao sayang?
0: Nyanyi Manuk Kepudang bisa enggak Nenek?
1: Teu.
0: Nyanyi Sebujur Bangkai?
1: Betul.
0: Nyanyi tilil tilil.
1: Tilin depil entong saya aja jagung.
0: Pengen ranya tilil tilil. Gitu Nenek coba.
1: Tilil.
0: Tilil. Dan dia parasatkan lah nih.
1: Parasatkan Dedek.

0: sama Jendri nenek sayang enggak?
1: Ya semua bagi dari sayang.
0: Kata Jendri, Jendri pengen dinyanyiin pok ame-ame. Coba. Pok ame. Jadi ame, harus ame, jadi nadanya itu.
1: Ame, belalang,
0: lain gitu nadanya harus ngikutin, harus ngikut.
1: Telepon ya kan nenek.

0: aja hari dinya ya. Buru digoyang buat siapa? Ah, meniliur. Sok digoyang buat siapa?
1: Gemoy sing sehat.
0: Amin.
1: Jangan ngomong-ngomongan.
0: Amin.
1: Tadi Denrin

0: Nuwa uci umiyuna umilila Mama Piska, Santi Koko, Teani Baso, Teita Kasia Piring, Mama
1: Bagudi
0: Gotik, Mama Apet, Kang Sandy, terus buat Nui Inui, Bunda Dinda, Bunda One, Bu Enjoy, Nenek Putri, buat Bah Oyi, Isar Ibun, buat semua warga dari.
1: Nenek gocinya buat siapa, Nenek?
0: Buat Tina, buat kesayangan dan cintanya Nenek.
1: Siapa? Turun panteng radio.
0: Sami-sami, gemoy, panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Prua, go, goyang.
1: Goyang, belakangnya. Bandar Dangdut Dahlia. Ini aku teh ya Danu.
2: Aku teh tadi mah moal asu.
1: Danu. Aku teh sudah gak sudi lagi dengerin suara kamu. Mulai nyere. Oh, iya jarena cani bawa ke imah gara aya kene di Dahlia.
2: Imah teh
1: imah teh
2: kieu. Danu di atas sana atur karunya ieu pasti ngadagoan. Nah, atuh. Lah, eueut
1: karek balik, ieu sadarnya teh Danu. Tapi kamu sayang kan sama Dede?
2: Iya, sayang dong.
1: Kamu ha, aku pengen dinyanyiin sama kamu.
2: Nyanyi apa aku sayang?
1: Bang bang 55 go bang bang bangkong di tengah sawah.

Gaput-put Putri Nugare, Lisung kedua halu lu luhur kapal udara ragrag di Jakarta tahun opat buah menang. Ah, baru parasat kena.

0: Dano buah menang ngalala, lahu menang nyobek bek, beklan menang muter ter, terus kacik kampek pek, pek dewek. Di top, di teke. Ya pun udah digoyang buat siapa Dano? Ah, mana gandeng.
1: Goyang.

0: Mawawan, cucu gelap robek bawa helm mawa uci. Arno nenek putih di berarti ada si dago juri roki pas satu uci baca di kompo air pas dari si biru pada masa umi si kua panen nenek panen nenek isan nenek jepret uci uki. Mampir jalan mengel pada tang dua ide si udah bodoh si punya pepes kau penyakit manu mama jodoh kah ada nada dolar bu enjoy bu nadi nama mali nama malilis mama sri acong dan cak ibar. Erni asli di kimang soja.
1: Gua ceno nilela nano ah. Gocen buat siapa? Buat Dede ya. Ang, makasih Dan. Pandeng radio. Goyang, jangan kemana-mana. Wargi Dahlia masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Pandeng radio, pandeng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Perungah. Go, go, go, goyang.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng San Lucu.
1: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegam Bandung. Yuk kita meriahkan

0: Warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sikasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia, Bang.
2: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikasih. Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi menerus sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat. Aktivitas vulkanik dilaporkan berlangsung terus menerus dan disertai fenomena lava air mancur serta suara gemuruh. Kini tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau berada di level 3 siaga. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki dilarang mendekati area kawah atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Sementara itu, suara dentuman misterius yang dilaporkan terdengar oleh warga di sejumlah wilayah Jawa Barat dan sekitarnya pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari diduga masih berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kejutan datang menjelang laga perdana Persib Bandung di Liga 1. Persib Bandung secara mendadak melepas winger Sadil Ramdhani untuk dipinjamkan ke klub lain. Kabar yang beredar, Sadik akan dipinjamkan ke Persibaya Surabaya. Manajer Persib Bandung Umum Mutar mengaku sangat kaget dan prihatin karena Sadil masih dalam suasana duka akibat musibah kebakaran rumah orang tuanya. Namun Umum menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi dan harus menghormati penuh keputusan taktis dari tim pelatih Persib. Seorang oknum yang mengaku wartawan berinisial G, pria berusia 27 tahun, diamankan polisi karena diduga melakukan pemalakan warga di Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, polisi menemukan airsoft gun beserta peluru gotri. Hasil tes urin juga menunjukkan pelaku positif menggunakan obat terlarang. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

Tan, terima kasih digoyangnya buat Warki Dali aja deh, atur nuhun. Au, ada mama glowing, ya. Gemoy kasep, saya gocen buat Siliwangi aja, aku mau diculik. Au, Siliwangi, ya mama gemoy, ayong diculik. Tapi jangan hanya diculik aja, soalnya ruginya. Mama!

pengen. Karena di Cempaka Logerang lagi panteng sesan. Terima kasih digoyangnya buat Warki Dali aja. Diatur nuhun. Ada pagi Dede Cepung Kang Asep Dapota MC lagi panteng. Terima kasih digoyangnya buat semua. Warki Dali aja. Diatur nuhun. Kang Bandar Mama Lele sadir. Hatur nuhun digoyangnya buat Warki Dali aja. Pagi Akang Bandar sansan gemoy Neng Yolat. Neng Yolat lagi panteng. Berewe hut Dede gak mau. Dede mah makanannya itu bergizi. Bergizi Warki Dali ya. Jadi kalau Warki Dali pengen nyulik Dede ya, pengen nanti ngaran nanti mengadopsi Dede ya, Wargi Dahlia harus menyiapkan pagi-pagi harus ada susu ya, harus ada buah-buahan yang seger-seger Wargi Dahlia, terus juga harus ada roti meses ya. Nah siangnya Dede harus dikasih telur ayam beberapa butir, terus juga spaghetti ya, terus juga nasi beberapa gram ya, 3 butir juga nggak apa-apa sih sebenarnya Wargi Dahlia. Harus ada daging sapi ya, daging ayam. Berewe Uut, Dede mah gak mau. Dede kuma Damang dari Bapak Ama Sujaya lagi panteng. Terima kasih ada Bu Encum. Bu Encum Damang di Majalaya. Dede meni gembul. Naon atuh Bu Encum ah. Ada Mama Fiani juga lagi panteng sasan. Terima kasih. Kang Nana di Cikancong rek dijual ke Arab yo sasan. Enggak mau. Dede mah gak mau dijual. Dede mah pengennya disayang-sayang sama semua orang. Karena Dede waktu bayinya Bali Dede memakai samara bumbu yang membuat orang-orang harus jatuh cinta kepada Dede, harus sayang sama Dede. Karena Dede lucu, Dede dan juga imut dan juga camut-mut. Arigoh.

Pagi Sasan Gemoy, Mama Kayla di Raja Moyan hadir meni Miss Yuk ke Dede Gemoyes. Salam buat semua warga Dali aja di Azaron. Ada Cece Dena, Cece Dena pun tanya kamari tanya anak nanaon kanggo Sasan. Ih, meni tekenging gitu Cece Dena upami badi amang kadali sama amang we tanaon. Sasan manda nyanyi Ciluk Ba jeung Rembulan Malam. Meni ngefans ya dedenya, ye Mas Gus. Ada juga Mas Bro.

0: Naon?
1: Ada batuk.
0: Gak apa, mama gak mau. Kan tadi teh ada yang mau nyulik Dede. Dede, aku pengen nyulik kamu. Nah, iya boleh aku diculik, tapi kamu bisa enggak menyumponi keinginan Dede gitu, mama. Dede kan harus memakan makanan yang bergizi tinggi, ya. Enggak mau, enggak suka gelai. Dede mah harus dikasih makanan-makanan yang kalau pagi-pagi itu buah-buahan yang dari import, ya.
1: Buah eta
0: merenya
1: buah gagak
0: dogan teh. Enggak ada, yo dedenya anu kudu ngadar cecenet dedenya mah. Mama. Yo dede jatah yang diculik ku orang Siliwangi. Iya. Lain diculik hongkwa mah embung heeh ni rugi hana sedang dansa takar kebak diculik hongkwa ah nanaon neng mending cicing di imah
1: buat neng
0: dedak kelah abura di parasatkeun lah parasatkeun
1: dede
0: mama ieu si mama teh kunaon ieu sadar ieu teh beak baterai beak pulsa meureun ah teu balik ah nih anggeus ah. Nggak usah ke Langga mah Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Nanti Sasan bakal ngadain kuis ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang pengen bergelimang harta ya, yang pengen mendapatkan uang ya, jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Batik September, September. S-nya apa? Stay tune terus dong di Dahlia FM. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara Warki Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja Warki Dahlia ya. Mama Gani, Damang Mama Gani, ada Bonjo juga lagi pantang, terima kasih. Ada Ani Baso, Ani Baso Tanjakan Seke Honjo juga lagi pantang, terima kasih. Dede Cipung, Teh Ani hadir. Di mana eta bubu lucun? Bu Endang di Cinta Asih lagi pantang Sasan, terima kasih. Ada Nenek Ica juga sejaman coronanya gemoy heueuh. Soalnya kan sekarang teh abu-abu vulkanik teh sekarang lagi bertebaran di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah teuing tah. Jawa Barat yang pasti Warki Dahlia ya. Jadi hati-hati kalau mau keluar rumah, hidungnya jangan bubu lucun Warki Dahlia, harus memakai pelindung Warki Dahlia, harus memakai masker ya. Minimal hijilah di maskeran Warki Dahlia, jangan sampai nanti terkena.

Bu, mentalnya kena wargi Dahlia ya. Ada juga gemoy gorowokan Bu. Ibu lagi panteng dari Bu Nani di Soreang. Heug. Ada SD di Dago juga lagi panteng, terima kasih. Ada Ati Batu Lawang Ciwide juga lagi panteng. Maeha Lembang, Rahmat di Cikancung. Kang Dedi Calengga Damang, Kang Dedi menikah mana wae ya. Rahmat di Puntang juga hadir bagi kolote bagi Kasep Sansan. Ah, bener terharu. Mama Ibu juga lagi panteng, terima kasih. Ada Yuli di Soreang juga hadir, Bibi Lung juga hadir, Ismet di Rencamalang, Kang Dedi Kurniawan ada

0: sekarang di Pangandaran alhamdulillah diguyur hujan dari sekian purnama, alhamdulillah. Ada juga Dewi di Pasco juga lagi panteng, terima kasih. Ada Mama Fajar di Katapang juga lagi panteng, terima kasih. Wargi Dahlia, sekarang saatnya Sasan bakal bagi-bagi hadiah di acaranya kuis Tebar Wangi dan Kelembutan Royal UV Serum by Soclean Sachet 500.
1: Saatnya kuis Tebar Wangi dan Kelembutan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Siap-siap buat ikutan Wargi. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM.

0: kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500 ya. Nah buat warginal yang pengen ikutan, daftarkan diri kamu ya via WhatsApp ke 0817-690-1015 dengan format Royal UV Serum by Soklin sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Sekali lagi, Royal UV Serum by Soklin sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat warga Dahlia. Nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih setiap hari untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin sachet 500 warga Dahlia. Pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000, goodie bag dan juga Royal UV Serum by Soklin sachet 500 warga Dahlia. Nanti kalau Sasan bilang kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500, warga Dahlia jawabnya wanginya never ending, warga Dahlia ya. Langsung aja Sasan bakal menghubungi untuk peserta yang pertama. Peserta yang pertama ada siapa nih? Mas Tomo! Mas Tomo, punten dede, bantuin Mas Tomo ya. Iya nah, hantu hurung ininya, telepon ininya. Aman? Oke. Okay. Halo? Halo? Gak ada. Oke, okay. Kita akan menghubungi untuk peserta yang pertama, tapi ininya tuh. Oh iya, oke. Okay. Siap. Siap Wargi Dahlia. Oke. Okay. Kita akan menghubungi untuk peserta yang pertama ya Wargi Dahlia ya. Peserta yang pertama tuh. Oh, iya. Kita akan menghubungi peserta yang pertama Wargi Dahlia. Kalau Sasan bilang kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500, jawabnya wangi never ending. Oke, okay, kita hubungi untuk peserta yang pertama. Oke, siap. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Wanginya? Halo? Wanginya? Ini yang ngurung. Oke, siap. Bentar wargi Dahlia ya, kita akan hubungi untuk peserta yang pertama yaitu ada Teh Dewi ya, yang udah daftar wargi Dahlia. Oke, halo? Halo? Teh Dewi? Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Halo? Teh Dewi? Oke, bentar wargi Dahlia ya. Bentar. Kita cek dulu wargi Dahlia. Sekali lagi ini buat wargi Dahlia yang pengen ikutan kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Wargi Dahlia bisa mendaftarkan diri wargi via WhatsApp ke 0817-690-1015 wargi Dahlia ya. Sekali lagi di 0817-690-1015 dengan format Royal UV Serum by Soklin sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat wargi Dahlia. Nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin sachet 500 wargi Dahlia. Nanti pemenangnya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin sachet 500 wargi Dahlia. Dan sekarang kita akan hubungi untuk peserta yang pertama. Oke. Siap ya wargi Dahlia. Gak ada not-notan ini ya. Halo? Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Ini, oke. Okay. Oke, okay, ini gak ada. Halo? Oke, okay, untuk peserta yang pertama nanti tahan dulu wargi Dahlia ya. Ada Juan. Hari ini yang udah mendaftar di sini ada Teh Yati Manuk, ada Teh Dewi Rodia, terus juga ada Juan wargi Dahlia. Kita akan hubungi. Oke. Okay. Udah? Kita akan hubungi. Tahan dulu wargi Dahlia. Nanti penentuan 3 peserta lewat undian. Semua ini sudah mendaftar datanya dan akan diundi. Dan yang terpilih nanti akan ditelepon wargi Dahlia. Dan untuk peserta hari ini yang bakal kita telepon, yaitu ada Teh Yati Manuk, ada Teh Dewi Rodia, dan juga ada Juan wargi Dahlia ya. Oke, okay, kita tahan dulu. Kita akan coba hubungi untuk peserta yang pertama nih wargi Dahlia ya. Untuk peserta yang pertama dan buat wargi Dahlia sekali lagi yang pengen ikutan ya, atau yang pengen lebih jelasnya lagi informasi seputar kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500, wargi bisa follow Instagramnya Dahlia di @1015dahliafm ya. Sekali lagi di @1015dahliafm. Oke, kita akan coba hubungi. Gak ada nut-nutan. Halo. Bentar wargi Dahlia ya. Sekali lagi kalau Sasan bilang kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500, Jawabnya uangnya never ending. Uangnya never ending, Wargi Dahlia ya. Oke, tahan dulu. Nanti yang sekarang lagi dihubungi, Wargi Dahlia, tahan dulu. Karena ini suaranya belum keluar nih, Wargi Dahlia. Oke, siap. Tahan. Sekali lagi, Wargi Dahlia, nanti untuk kuis ini sampai nanti bulan Oktober ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang hari ini belum berkesempatan untuk ikutan kuisnya, Wargi bisa mendaftarkan diri nih ya. Daftarkan diri Wargi via WhatsApp ke 0817-690-1015. 0817-690-1015 dengan format Royal UV, U sama V, terus spasi serum by Soklin Wargi Dahlia ya. Royal UV serum by Soklin sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat Wargi Dahlia. Nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin sachet 500 ya. Nanti pemenangnya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin sachet 500 Wargi Dahlia ya. Dan jangan lupa juga nih buat Wargi Dahlia nih nanti untuk Royal. Halo.
1: Halo.
0: Oke, ada. Siap ya. Kalau Sasan bilang kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500, jawabnya wangi never ending ya. Siap. Ini sama Juan ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500.
1: Wangi never ending.
0: Oke. Teh Juan?
1: Iya.
0: Udah siap?
1: Udah
0: siap ya. Langsung aja. Teh Juan hanya harus menjawab 2 pertanyaan aja ya. Oke, yeah. Yang pertama, berapa harga Royal UV Serum sachet 500? Apakah A, Rp500.000, apakah B, Rp500?
1: Yang B, Rp500.
0: Benar. Mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum sachet 500? A, agar pakaian lebih lembut dan juga wangi sepanjang hari. B, agar pakaian cepat kering.
1: Yang A.
0: Agar pakaian lebih lembut dan juga wangi sepanjang hari.
1: Ya.
0: Oke, benar, ditunggu. Teh Juan ditunggu ya. Ditunggu. Kita akan hubungi untuk peserta yang berikutnya. Peserta yang berikutnya kita akan coba hubungi Wargi Dahlia peserta yang berikutnya, yaitu ada siapa nih? Oke. Kita tahan dulu. Oke, siap ya. Siap. Siap ya. Kita akan hubungi untuk peserta yang berikutnya. Oke, peserta yang berikutnya. Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500.
2: Wangi never ending.
0: Wanginya never ending. Sama Teh Yati di Kopo ya.
2: Iya.
0: Teh Yati udah siap?
2: Siap.
0: Langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Salah satu keunggulan Royal UV Serum sachet 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah A, melindungi pakaian dari hujan dan badai. B, mengandung UV serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari dan juga bau polusi.
2: Yang B.
0: Benar. Pertanyaan berikutnya, teknologi UV serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu bebas bau badan dan bebas bau mulut, atau B, bebas bau apek, bau polusi dan juga bau matahari.
2: Yang B.
0: Benar. Teh Yati, terima kasih. Kita akan coba hubungi untuk peserta yang berikutnya. Peserta yang berikutnya kita akan coba hubungi Wargi Dahlia. Satu lagi ini ada siapa lagi nih Wargi Dahlia? Oke, yang udah mendaftar kita akan coba hubungi lagi. Bentar. Bentar Wargi Dahlia ya. Tahan dulu. Kita akan coba hubungi untuk peserta yang berikutnya. Oke, ini dia. Oke, siap ya. Kita akan coba hubungi. Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500.
3: Wanginya never ending.
0: Oke, sama Teh Dewi ya?
3: Iya.
0: Teh Dewi udah siap jawab pertanyaan dari San?
3: Siap.
0: Royal UV Serum sachet 500 termasuk ke dalam kategori apa? A, softener, pelembut pakaian konsentrat. B, deterjen atau sabun mandi, sabun cuci.
3: Softener, A.
0: A, benar. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jika menggunakan Royal UV Serum sachet 500, pakaian Anda akan A, wangi saja. B, lembut dan wangi tahan lama.
3: Lembut dan wangi tahan lama.
0: Oke, terima kasih Teh Dewi. Dan Wargi Dahlia, ini semua peserta ya. Semua peserta semuanya benar jawabannya. Dan sekarang Sasan akan
4: memilih siapakah yang bakal dan juga yang berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean saset 500 wargi Dahlia. Silakan telepon ke 08112221015 dan pemenangnya adalah, halo,
1: wanginya never ending sama
4: ikan hula ya, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean saset 500.
1: Wanginya never ending.
4: Sama siapa di mana?
1: Ibu Juan di Pagar.
4: Selamat Bu Juan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean saset 500. Selamat ya.
1: Makasih.
4: Siap panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
4: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya. Prung ah.
4: Goyang. Sekali lagi selamat buat Teh Juan dan buat Orgi Dahlia yang belum berkesempatan menang bisa ikutan lagi ya. Di acaranya tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soclean sachet 500 dengan cara daftarkan diri wargi via WhatsApp ke 0817-690-1015 dengan format Royal UV Serum by Soclean sachet 500 spasi nama spasi usia spasi alamat Orgi Dahlia. Nanti bakal kita pilih dan siapakah yang bakal mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean sachet 500. Berikutnya kita lihat nanti Orgi Dahlia ya. Wargi, itu dia kuisnya dan jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Prunga, go, goyang.
5: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang kuis hari ini. Dan buat wargi yang belum menang, besok coba lagi ya. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Dan Radio Dahlia FM. Royal saset, cuma 500. Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
6: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
5: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
6: Worry deh, baju jadi bau.
5: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
6: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
5: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
7: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
5: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
7: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
5: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

0: mau kemana-mana heula wargi, saatos Bandar dan Kutalia, bakal aya dongeng Sunda tidak liat. Pokona mah urang ngadongeng saja amannya.
1: Wargi Dahlia,

makasih ya buat kemarin teh cilok naonnya poho deui yang udah ngasih cilok ke San-San. Cilok naon poho deui ya kemarin teh yang ada di Biru pokoknya di Cibiru pokoknya mah ya. Kang Lukman di Pasar Baros lagi panteng, San-San terima kasih digoyangnya buat wargi Dali aja di atur ruhun. Kang Deden Marzan juga lagi panteng, Salman di Regol hoyong lagu Jada Bodong, oke insya Allah ya. Mama Sri, Kak Deni di Banjaran selalu menggoyang, nuhun, atur nuhun. Teh Eli di Padalarang juga lagi panteng, terima kasih. Cecek Ide lagi panteng, terima kasih. Ada Rival, oh Contreng Family, siap. Cilok Contreng Family, terima kasih buat teteh-teteh, buat AA dari Cilok Contreng Family. Halus.

Dede nanti diculik Rick dipake wadah. Ih gak mau bunda. Bunda yang se-error, bunda yang se-error, bunda yang se-error. Tesara di Karawang, salam oge kanggo sadayana kru Rado Dahlia yang selalu nomor satu. Aduh hatur nuhun ya. Tesara hatur nuhun ya, itu dari Tesara wargi Dahlia ya. Ada Ibu Memes juga lagi panteng, terima kasih Bu Memes. Ada Koko di Soldier juga lagi panteng, terima kasih. Ada Deden Cipteng juga hadir. Iso di Buah Batu, Damang Iso. Ada Dadi juga di Kumambang hadir, San-san. Ada Danu Marcel juga di Gatsu lagi panteng. Ada Endang Cahya juga lagi panteng, terima kasih San-san sambil melihat pemandangan cenanya. Maviska di Bojongkacor nuju masak ye, bari panteng Dahlia hatur nuhun. Ibu Cendani juga hadir, San-san terima kasih. Ada Santi di Kopo juga hadir. Kang Dede Kurniawan di Nagrak Ciwide juga hadir. Oni Nasgor, yuk ke mana wae yuk. Lain kan nomor iya, yuk kuis mah lain kan nomor iya. Ada Mama Apep juga lagi panteng, terima kasih. Ada Royal Yupi Serum, oke lain kadie nomornya, oke lain kadie ya, beda nomornya ya. Dewi terima kasih. Ada Teisar juga, ada Bebeb Dery juga. Hayang menang kuis heh karingiluan atau didinya teh ya ah, sadar. Wargi Dahlia gak kerasa sesuanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih ini buat kamu-kamu. Oh kemana tuh kamu-kamu? Yang udah panteng di Bandar Dangdut Dahlia, terima kasih ya. Yang udah telepon juga terima kasih. Yang udah WhatsApp juga terima kasih. Yang udah ikutan kuis, selamat. Yang belum menang, cobain lagi Wargi Dahlia nanti ya. Nanti kuis itu bakal hadir di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kalau gak salah Wargi Dahlia ya. Senin, Rabu, Jumat. Jadi jangan lupa buat Wargi Dahlia yang belum daftar, bisa daftar dulu. Kalau yang belum tahu caranya bisa follow Instagram Dahlia di @1015DahliaFM Wargi Dahlia. Nanti ikutan, nanti mudah-mudahan Wargi Dahlia bisa mendapatkan hadiah ya. Terima kasih buat semuanya. Sesuanya harus undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lenggamnya. Dahlia, perungah, go, go, go, goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadaya na wilajeng siang. Pamugia dina siang ieu sarerehat sadayana. Aya dina ginajar ka wilajengan. Urang kareyah deui wargi serial si konseling anu dinten Sabtu kamari ka tunda. Pamugia tos sarariap tos mararancau dina radio sawang-sawangan dina live streamingna. Mohon urang kareyah deui Pamugia tiasa ngahibur wargi-wargi di mana waya ayana. Bila jangan ada aku kan, dongeng sendati Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah, go-go-go, goyang. Go.

Wargi Dahlia Sadayana, sakmo biasa satu acan dikeriuh deh. Iya jijar-jarios. Tepangan halayan perantos lalabat di live TikTok sim kuring. Aya tik di konveksi ahadi Mang Tarsa Jayati teh hiat selalu hadir atuh nuhun. Oke, teu hilap ya kanu mararanco dina radio na sewang-sewangan. Aya Lukman di Pasar Baros. Teras oge tehilap ka karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi. Kaiwan sareng Bu Hajah Yoyoh sadayana. Sararehat, sararehat. Lalancar, mun sumanget damelna.

Terus oke, Teh Tatat menguum terus mancok mengoyon sarang Teh Nia di warung Dahlia. Mohon salam baktos terus mancok di radio na sewang-sewangan di radio na. Mohon terus mararanco atur mohon pisan. Sekedap mohon sabar lah. Mbak E, waalaikumsalam Mbak E, Mama Lilis Cibide, waalaikumsalam atur nuhun, Aci Koci atur nuhun. Kumaha damang ya ti Jepun. Terus manco atur nuhun. Undermoon atur nuhun. Aci Koci siap manco menuju istirahat pagintunya. Terus oge aya sahade cobi di tap-tap layar heula supados gampil. Nggak bisa enak. Anu lalabat dina live TikTok simbureng mangga. Cobi saha wae ginan-ginan anu lak partos lalabat di tap-tap layar heula. Aduh, under kamar hatur nuhun pisan. Undermoon, Aci Koci hatur nuhun kagegelanana oge katampi. Oge aya hatur nuhun Mama Arul manco. Tah gitu Aci Koci, aduh kopi raos kieu. Aduh sareng kue. Nuhun pisan undermoon hatur nuhun pisan hatur nuhun jajah kalau hareng gaseran hatur nuhun pisan katampi kagelan si gegentosan deui origami na ka tampi pisan hatur nuhun. Teras Divania Lestari hatur nuhun pisan. Nenek Ica, kumaha damang nenek? Aku miss karyawan Abi Konveksi atau nuhun. Ilu jangan ada ngukun. Teras oge ayah sahadei cobi di tap-tap layar hela ngacung. Sepados gampil. Oh ngabisena ayah Nawangsi cucu hadir atau nuhun. Teh saya Teh Ratna wilujeng di Bandawa atau nuhun. Nina Ringul Cianjur Aibeng atau nuhun. Nadine Dalvia oge hadir siap atur nuhun. Tuan muda perantos gabung Tasik Malaya siap salam baktos ke orang Tasik sehat-sehat Abah Herman, mohon wilujeng siang Nadine Dalvia. Oh, Abah Herman siap. Sehat-sehat, Abah. Mugi aya dina ginanjar ka wilujengan. Orang Cineam, manco Cineam, salam baktos. Denlag, Keng 87. Andi Cigonewa Konveksi Mus Collection oge hadir hatur nuhun. Aman Abadi hatur nuhun. Cilok Contreng Family nuju Manteng siap atur nuhun Kang Rival. Saha nu unggul konseling jamur rawut. Duh katunya Mbak E. Lah kita mendangukan sajanya. Sarang Mang Dadan nuju Manco oge sana atur nuhun Adin. Sehat Arca Manik suka miskin. Midi Suryadi oge Manco Jajang Manja oge atur nuhun Manco. Salam baktos pamugia sarah rehat sadaya na mangga dibantos tap-tap layar heula dina live TikTok na. Ge aya Bu Haja oh kumaha damang Bu Haja. Pak Ahmad Zailani ubar manco atuh nuhun. Angin kanggo ka urang Bandawa anu nuju manco atuh nuhun. Salam baktos urang Bandawa di Teh Ratna. Aya oge Mang Aa di Batu Jajar. Mang Ohan di Batu Jajar di Sinar Jaya. Salam ka Mbah Jirayut jeung Mbah Halim di Cijambe. Mas Gus Kanaka atur nuhun Kibeng. Ayeuna teh si Koncleng Yuswa na teh nembe 12.5. Kampana. Alah. Aduh, ampun mohon. Nuhun Mas Gus sadayana. Bing Arti Nurlia oge hatur nuhun pisan. Cikalaider Tasik kumaha Tasik sare rehat. Happy Yulianti. Sare rehat sadayana. Ah, on. Urang antos ah.
Kumaha salajengna serial si Konseling anu dinten Sabtu kamari katunda dina dongeng Sunda Tidahlia. Mangga di antos ngilujeng ngadangukeun.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Anda lihat juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Penggemar podcastnya Abang.
13: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
12: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
13: Kok tahu?
12: Aromanya Hot and banget.
13: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
12: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
13: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
12: Akur, Bang.
13: Hot and itu banyak variannya.
12: Oh, iya.
13: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak dipijat.
12: Yeah.
13: Ada juga Hot and Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
12: Betul banget.
13: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
12: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
13: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
12: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
13: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
14: Tong ka mana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaannya.

Wargi Dahlia, pasukan Tuan Van Hollen, sareng Bah Ranjik, oge anak buahna, perantos darugi ka kadaleman. Anu sabentawis di eta kadaleman teh masih kene adu hareupan antawis si Konceleng sareng si Jambu Rawut. Urang lajengkeun serial si Konceleng ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Resmati.

0: tukang tepuk. Tapi utek naker muter, neangan jalan jeng cara anu hade pikir ngungkulan jeng ngarubuhkan si konseling anu jadi musuh. Nah, anu nyata geningan sakitu hebat. Nah, ilmu jeng aji pangarti anu bisa ngabandingan jeng nadah kana amukan-amukan anak. Kabeh ilmu pangaweruh jeng aji pangarti diketrukeun, tapi si konseling masih keret agen teu bisa rubuh. Lumatak si Jamurawu terdada bingung ku ayana eta kaayaan. Katamah deui, jeuli seukeutna si Jamurawu. Tadi dadenge ayana geteran sora anu ngaguruh di luar kedaleman. Sora guruhna talapok kuda anu loba jeung sora jalma-jalma loba. Anu-anu harti bakal ayah jalma anu anyar datang ka eta tempat dina waktu harita. Si konseling neutup deui ka si Jamurawu. Teteup anu-anung rupa-rupa pananya jeung kasusah. Kudu kumaha carana meruhkeun jeung ngungkulan hate si Jamurawu sangkan bisa biluk talu. Tapi ulah nepikeun karubuh binasa. Tangtu bae ieu hal teh lain mangrupa pagawean anu enteng. Lantaran si Jamurawu kawilang bocah anu hese dibawa kana jalan anu bener. Lantaran dirina memang teu nyahoeun ka jalan kahadean atawa kabeneran.
1: Jamurawu, kumaha sikap hidup dina waktu ayeuna? Ari ceuk pikiran mang mah geus ayeuna mah ulah nuluykeun ieu tarung anaking. Sabab meunang jeung eleh sabener mah daya untungna jeung mangpaatna dina tarung teh Jamurawu. Anu meunang tangtu geus ngajarikeun kana hate jeung ngaruksak awak batur. Komo nepikeun ka mateni batur mah. Sedengkeun anu eleh tangtu bakal ngunak-ngunak jeung nyeri hate saumur umur. Boh dirina sorangan namun dia masalah mah nyalamun henteu. Masih kayaknya ayah pulau warga nah. Anu akhir nama diri anjen mau lepas dina rasa balas dendam anu taya tungtung nah. Kaya anak itu taya hade nari ributan teh Jamurawu anggur ayah nama gara munjungan sembah sujud kanu jadi Hindu serta rupa barengan kurang tinggalkan di tempat Jamurawu.
0: Si konseling nyobaan sakali deui nyadarkeun si Jamurawu.
1: Burilang, burilang, burilang.
0: Panon si Jamurawu anu hurung semu beureum teh harita tembong buburilengan ka si konseling. Teu lapok deui manehna nyarita. Nganu jelas nadana teh henteu heuras teuing cara tadi. Lantaran kawuwuhku rasa kabingungna, mikiran cara kudu kumaha ngarubuhkeun nu jadi musuhna nyaeta si konseling dina waktu harita.
2: Konseling, uing acang eleh jeng nanaung make nyebut emang segala rupa kawing catetan nanaungan. Uing ngintu nyao karena emang-emangan. Uing tengah hati karena naon anu di ngomongkan kumani nyao. Anu penting uing ulah dialangan. Ayang ngaganggu kaitu awewe duaan ini uing ayang modalan ciungang siate ngareci.
0: Tacan oge si konseling bisa ngajawab jeung cuma rita deui. Harita di luar kaputren kadenge sora anu keur silisantak siga anu rek tarung. Kolepat jeung! Lan sakolepat jirim si konseling ngeplesat muruk kaluar. Barang tepi teh breh di luar kaputren. Tembong aya dua jalma jangkung luhur badis buta pangsisina anu keur adu hareupan bangun anu keur silih uji kekuatan. Anu si mana horeng taya lian ti si jelengga anu anyar datang jeung Bah Ranji. Anu waktu datang ka lebah kaputren teh lengkahna dihalangan ku dua jalma anu ngaberdega nangtung anu taya lian ti si Kambah jeung si Entang Sorentang anu memang tepung jeung si konseling di setangihing jalan anu seterusnya jadi milu ka si konseling muruk ka kadaleman. Pikeun anu munggaran harita si jelengga raksasa di Pulau Lombok adu hareupan sacara langsung jeung si Kambah raksasa di Gunung Salak. Anu di waktu ka tukang, waktu keur tarung tawuran mah teu nepikeun kapanggih lantaran Tuan Van Holland kaburu narik pasukanana.
1: rasa anu sarua gede na, sarua gagah na, sarua jangkung na, jeng sarua wawag, jeng sesag, susunan tulang jeng anggota badana. Harita silih pencerong, silih perong, siganu silih uji, jeng silih taksir kena kekuatan sewang-sewangan. Uleng si konseling ngahuleng. Yang didinya teges ayah bahranjik jeng si jelengga. Pikan si konseling mah geus ngarti, yang dina waktu harita, geus datang barisan pasukan company anu dipimpin ku Tuan Van Holland jeung anak-anak buah Ban Ranjik. Anu sabagian gedena mangrupa prajurit-prajurit anu geus hianat ka Kijalu Rampa dina waktu anu geus kaliwatea. Si Konseleng ngagerendeng nyarita di jero hatena.
3: Duh, bahaya ya lamun kaya kieu mah. Ieu mah ya sigana mah bakal banjir getih ya di kadalaman teh. Ayeuna jadi tarung tutumpuran teh meureunan poe ieu. Sebab geus masalah deui pihak Tuan Van Holland tangtu bakal ngarebut ieu ka daleman. Sedangkan si Walungang jeung si Jamburawo tangtu bakal moal daek nyerahkeun. Sedangkan pihak aing teh aya niat jeung hate pikeun ngawasa ieu ka daleman. Tapi aing boga kewajiban ngabela jeung tanggung jawab kana kasalametan Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana oge si Jamburawut. Gusti. Mugi bae anjeun masihan panang tayungan sareng kakiatan gaderi abdi. Hangga anjeun nu maha kawasa, Gusti.
1: Si Konseling anu mibanda wirasat anu seukeut geus bisa ngajudi kana naon kajadian anu bakal lumangsung dina waktu ayeuna. Di eta kadaleman anu masing-masing pihak geus tangtu hayang ngarebut jeung ngawasa eta kadaleman. Baranjig waktu ningali si Konseling kadinya rada ngaranjung kaget ngan teu lilanyeh Baranjig seuri bari menarkeun kacrik sakti lulun samakna disiapkeun pikeun tarung jeung si Konseling anu geus ka Bandung.
2: Hei Konseling, ulah datang ye. Babarengan jeung rombongan barisan pasukan Tuan Van Holland. Aduh maksud mah, da kurang teu leuwih hayang ngarebut deui ieu daerah kakawasaan ka daleman. Tina leungeun sawai anu jadi ahli warisna si Sundana. Kumaha karti ya Konseling?
1: Jorat jeung si Konseling maju ka hareup. Cing, celgedeg mancuh langtung di hareupeun Bah Ranjik bari teu lila pok ngajawab.
3: Baranji, pikeun diri kuring mah teu hayang cicing di ieu kadaleman. Sokomo ieu kadaleman teh mangrupa tempat anu geus kotor lantaran talajakna Ki Palguna Jaya jeung anak pituina nyata Sundana nu sakaligus dulur kuring. Tapi sok sanajan gitu tangtu be lantaran anjeun bieu nyaritakeun yen saha ahli waris Sundana tangtu be ku ayana ieu hal teh nyangkut dirina si Jamburawut anu tangtuna oge aya patula patali nang ka diri kuring sorangan kitu dah Baranjing.
1: Ceuk si Konseling tatag jeung teges jaritana geus teu asa-asa deui.
2: Konseling, aing deunya hoyak si Jamburawut jeung naon hubunganana jeung maneh euy. Ngan anu penting mah detik ieu keneh menit ieu keneh. Ieu kadaleman baris direbut tina leungeun maneh. Ku kuring sakabeh ya Jamburawut. Ku kuring kabeh ya Konseling ya. Aing teu hapal ka si Jamburawut.
3: Salah atuh lamun kitu Maranji. Sebab anu ngawasa ieu kadaleman teh lain diri kuring. Jadi henteu kudu direbut ku anjeun tina leungeun kuring sagala rupa. Apanan ceuk kuring oge kop teh deui. Eungan kuring amanat. Kasalametan diri tilu jalma anu ayeuna aya di jero kaputren nyata Nyimas Minanti Nyimas Kirana jeung si Jamburawut geus jadi tanggung jawab diri kuring. Sakitu tah amanat ti kuring mah Bah Ranjik.
2: Salamat jeung deuna eta tilu jalma anu disebutkeun kumane. Eta mah gumantung kana putusan Tuan Van Holland jeung barisanana. Namun salahnya orang di antara nami kahayang ka Nyimas Minanti atau Nyimas Kirana sarta hayang ngalajiwana si Jambu Rawut atau Tuan Van Horen pisan anu mikahayang na. Ya, tambah gesang tu amo bisa dihalangan kusing sahabat oke. Jadi kuayana gitu, wayahna lamun kuring sakabe ngalakukan tindakan di luar kahayang maneh, Konceleng.
4: Si Konceleng tengah jawab. Lantaran geus bisa katebak ka judi tianggalna jen sifat jeung jiwa na Bah Ranjing anu sok sanajan geus kolot umurna tapi nyata ambisina mah cukup gede. Tidak ngawujudkeun ka hayang ngawasa ka kadeleman. Lantaran geus dijanjikeun ku Tuan Van Holland dirina anu bakal jadi calon dalam anyar teh. Kumataak teu aneh lamun nganggap sepi ka si Konceleng teh.
5: Jeung kolebat blesat celgedeg. Celgedeg.
4: Sanajan tempatna panggang jeung misah. Harita guru jeung murid, nyata si Jambu Rawut jeung si Walungang, meh dina waktu anu bareng geus aya di luar.

0: Mune, sună, mune, dar bângă ce oi. Mâine ai dea băgheru cu șac baie. Ai de ui, ai dea bângă, mâine, dar de lui ru cu șac bătani, ca mare gădingan. Mâine de câte chetu, oi. Da, da, da, ok, iar oa de rang șac, oi. Că nu nea, ai, mă, oi, din alina. Găși mă bângă ru cu șac, ai era dea de băgheru cu șac, undu coneng, jeling alai, rup. Tepuguh, aduh dia, juk-juk. Bau deh,
1: Cekbah ranjing nyereng eseri nyeng serikan kayaan si walungang anu mani geti.
0: Ranjing, mondong sombong dia. Yan ajan benget aing lewi rusak badan kamari. Tapi aing masih kena sanggup bikin ngegaras sama mangkruk awas mana mas ya. Sepuluh siki mangkruk siga mana digaras ku aing masih ya kardi.
1: Cek si walungang, entah eleh geleng.
0: Ngegaras? Sepuluh danu kumah adalah monyet ya. Mana sih enak dewek deh beling atau barang hipu kawas dahu. Ya monyet ngaran si ranjing itu dua ayat dulu di alam dunia ya kardi.
2: Memang jago anu engkong jeng mawan si ranjing memada kue dua di alam dunia dia. Mangga saya nama ulah roba jadur tanpa buku ranjing. Ayo urang pada-pada muka nyabung bilang tatu ya pada arung ogol begalan pati ya. Ya anu menang eta anu boga hak pikeun ngawas aya ka daleman. Ya anu ajar atau eleh modar bagianana.
1: Cek si walungan sanajan bari jeung kayang ripuh tapi si walungan teu eleh carita ku Bah Ranjik dina waktu harita.
0: Gede hati ya mana monyet. Masih ingat yang ingatkan dia dulu. Lewat datang ke dia lain dengan sorangan tawa duaan. Tapi bareng yang barisan pasukan kompeni anu. Sama pedaku pakarang ya sama gerangku pakarang ya. Hah? Dima-dima panas guys disiapkan pikirnya. Mapag. Sahabat ya, jalan mana nunggu halangan bikin ngarebut ya kada leman ya, arti.
1: Baranjik yakin karena kekuatan anak sorangan yang barisan anak, yang dirina bakal ayah dina kemenangan.
2: Ya radu surang kompeni, aing warek mundur aja. Ayo, gerak maju sadil sedan.
1: Cek si walungan kahudang dari amarahna, sedangkan si jambu rabut mah anu Rut red kaditu kadieu harita kalah ka nyikikik seuri lantaran ngarasa suka jeung lucu ningali si walungang jeung Bah Ranjik anu keur silih sentak.

0: Naluksak sa partisyungan. Sok akainya gara pada talungan. Kan nguing mareklara joe.
1: Mondong milunga bajot. Siap bocah sedan. Awas. Hup. Ya. Sok sep.
2: Bah ranjik miheulaan makalangan. Sukuna ngalengkah dina gerakan silat, siap-siap pikeun ngamimitian ngabuka panarajang. Si Jamburawut ngawaskeun kana gerak-gerik Bah Ranjik dina kayaan anu geus siap tempur.
0: Aya teu galak talung kayaknya agi-agi peot. Uing ayang nyao ya caan nunggul antara Ciungang jeung mane euy. Tanya mane teh. Hah? Nyala cikengkong weh. Cikengkong lek talung ajeng Ciungang.
2: Si Jamurawut resep ningali na dua jago kolot kahot anu keur nangtung pahareup-hareup dina sikep tarung sewang-sewangan.

Sedangkan raksasa di Gunung Salak, nyata si Kamba, harita tembong maju salengkah ke hari. Panona puringas mentrong seket nentep ke hari. Prok bantrok jeng panon si jelengga raksasa di Pulau Lombok. Red si Kamba nyelang red kalabasi konceleng. Anu harita masih kena gajan tengawaskan karena jalan kejadian anu bakal langsung dina waktu harita. Si konceleng males nentep ke si Kamba. Bari jeng ngunggukin si Rahna. Hiji isarah pikan si Kamba. Namun perlu matak jadi temasalah pikeun ngabela diri tarung jeung si jelengga anu aya niatan pikeun numpurkeun sakabeh jalma anu aya di dinya.

0: Si jelengga keluar di sora tina liang irungna, ngagerem sorana aya dina jero sungutna. Nyaritana tepuguh jeung teu kahartian ku si Kama. Da puguh basana basa pulau lomok atuh nu matak teu aneh lamun si Kama nganukur neuteup bae gawena teh ka si jelengga. Kitu teh bari ngawaskeun kalawan seukeut ka si jelengga.
1: Tong jarita anu teu kaharti ku dewek jelengga. Anu penting ayo urang laksanakeun banjen tugas ilang deui. Dewek geus siap sadia pikeun nada jeung unggulanna. Ayo laksanakeun panjen tugas teh. Boneka kumpeni.
0: Ceuk si Kama netep seukeut ka si jelengga.
1: Wombo, kowe jangan sombong dulu setan. Ayo. Abu ya apa omongmu ya kurayani?
0: Terlengen si jelengga. Tembong harita ngageleter. Malah jung diangkat talaunan kaluhur. Siap ngelakuin gerakan panah jangan umunggaran. Si koncel ngabalik ke nawak naka tukang. Breh nyimas minanti jeng nyimas kirana ke ngajaran teng narangtung. Dijauh di tempatna. Kalian curela jeleng jeleng jelengenek. Si koncel ngangtung diharu penyimas minanti jeng nyimas kirana. Jadi lapok si konceling cumarita.
2: Nyimas, rupi nama tos mual tiasa dihalangan di dina waktu sayina. Tang tos bakal ayah kajantan dan ributan. Kadang-kadang kada banjir getih, ya jadi kada leman deh. Kayaknya gitu, akang munut mugi salira nyimas duaan. Sayana mahulah ayah di dia, tos be, dilebet kaputren. Nyumput di salah sahiji kamar anu ayah dilebet. Gilih kumaonam, sarang ayah naon-naon keh. Mugi nyimas duaan janten terang sareng tabah dina mayunan ieu kaayaan.
3: Kang Kenceng, kumaha teh Kang? Mamet kieu teh jantenna. Kumaha abdi masih sareng salampang? Ari Kang Kenceng make kumaha teh atuh Kang?
0: Nyimas minanti neuteup pinuh ku rasa kasalampangan.
3: Mun laras Kang Kenceng kumaha atuh Kang? Ari pamundut abdi mah tos we. Urang mah teu kada pipiluan kana ieu ributan. Abdi ge sami ngarasa lempang kan.
2: Nyimas. Akang artos sareng Kang Perjanten. Pamisalira nyimas duaan jamang salempangkeun kana kaselamatan diri engkang dina waktu sayeuna. Namung masih ngemut nyimas. Kasalametan sareng kayaan si Jamburawut Wang Putra tos janten kewajiban akang pikeun ngawaskeun nyimas. Itu kan ngawaskeun anak gitu maksudnya nyimas.
3: Kang Konseling, ngaraos bingah sareng bahagia. Sarehna Kang Konseling nyata geuningan ngaduan rasa tanggung jawab anu ageung ka pun anak. Namun, kada hati-hati sing atus-atus Kang Konseling.
2: Tos we ini mah teu kada sieur sahur, teu kada sieur nyarios nyimas. Pamulut akang ayeuna mah saena enggal lalebet deui ka lebet ka putra. Engke tos dilebet engga milarian tempat kanggo nyumput. Margi pirasat akang tos benten itu nyimas. Lantaran sekap sekedap deui. Tos teu tiasa dihalangan deui di ieu kadaleman tang tos bakal aya kajantenan banjir getih nyimas. Sok engga gerak lalebet bile aya kajantenan anu teu dipiharep.
3: Mangga abdi ngiringan kan. Nanging hormat sing atus-atus sareng hati-hati Kang Konseling.
2: Sing percanten mereka akang nyimas.
0: Cek si konseling dina sikap anu tenang. Mari neuteup kana leosna nyimas minanti jeung nyimas kirana nu pada pating beretek lalumpatan muru arasup ka jero kaputren. Geus beres mastikeun nyimas minanti jeung nyimas kirana arasup deui ka jero kaputren kadaleman mah harita si konseling ngabalikeun deui awakna. Tembong harita si Walungan geus tertarung jeung Bah Ranjing. Dua jago kolot anu geus kahot masing-masing jurit jeung jogol begalan pati silih serang silih gempur dina gerak-gerak ilmu bela diri na sewang-sewangan.

0: Nah, teu karaos pisan mepet pisan ye eta bu 11. Nah, aya kal pisan geuna dipungkas di wae ieu serius konsenana. Siap punten anu kasuhun. Salam baktos ya, Oma Weekend di Dadali. Salam baktos oge wilujeng siang. Rengrengan ngador 27 wilujeng siang oge Pak Sony SMBC Burangrang Lengkong kali Ibu Sangling Widya Sagula Wargi Sarehat Sadayana Rahmat Cikancung Jendri Etonohon Cibiru Kang Dedi Nagrak Ciwidey Anggi Noviani Etonohon Mama Fihandi Astriani Majalaya Manco Etonohon Teh Imas Wilujeng Siang Teras oge sahada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okang Ani hadir hatur nuhun. Hai Asgar non 12:30. Mamah Apep. 12:30 ai Mamah Apep. Cek tu. Naon 12:30 teh Mamah? Deli pada larang. Hari ini Otik. Ahmad hatur nuhun. Tonohon teras budaya konveksi Teh Yati Jenang Sukawangi Teh Yati Batu Lawang Akumi sareng sadayana karyawan Abi Konveksi Tonohon Ibu Cendani Teh Dewi Kidisya Wiuran Heri Pasko Mumah Lilis Dewi Pasko Mohon Tonohon Pisan Lukman Pasar Baros Nui Inui Kang Jang Teh Isar Isciba Ciawa Karapitan Tonohon Pisan Maranco Deden Sipteng Kakek Pujangga Tetang Salon Kastanyo Rancaikek oge Wilujeng Siang mohon sekali diatur nuhun aya oge anu dina Facebook Dewi Sore yang hadir dari Tani Mulia hadir atur nuhun itu tadi itu mah anu handap coba ada di CV Sukamenak Mandiri hadir atau nuhun sehat-sehat atau nuhun Kang Deon Pratama sehat oke Kang Deon kula wargi sadayana Dewi Soreang hadir atau nuhun pisan ya oke mohon parantos eula Mbak E Ki Konseleng banyak umur atau nuhun Ki Beng atau nuhun sehat Dewi atau nuhun Umi Yun Imuwin hatur nuhun Imuwin terus ya Kasnorati kumaha damang Rival mohon Kang Rival enjing di lajengkeun deui asik oh nuju ngadangukeun hatur nuhun asik aci-aci hatur nuhun siap sehat-sehat Kang Encum Kang Encum di Majalaya hadir aduh hatur nuhun aci koci kagegelana katampi deui ye hatur nuhun pisan di Tasik Umi Wiwin Agus Rukamto oge Teh Siti hatur nuhun Devi Kang Devi mohon aduh kirang kopina co bikin dunken reng-rengan Sabta Lampah Wilujeng Siang sadayana di Majalaya Wan mamugi aya dina ginanjar gaul jangan sarehat. Rahmat Jaki sing tara sehat Kang Amin. Amin hatur nuhun sehat oge Kang Rahmatnya. Umawin oge hatur nuhun sadayana. Bunani Soreang Ismet Ranca Malang Teh Cucu Cibuntu aya Asgar oge hatur nuhun. Rancu sadayana nuhun anu parantos mararancu dina radio Nasa Wangsawangan, nuhun dina live streaming, hatur nuhun anu live Facebook, hatur nuhun oge dina live TikTok Sim Kuring live Kedahlia. Insyaallah enjing urang tepang deui sakali hatur nuhun anu ngintun kagegelan sing kagarentosan deui. Katampi pisan sarehat barokah sadayana. Apun sama dari kekeran kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Palang Dahlia. Enak-enak kelangamnya Dahlia Perung. Ah, go goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dina dinten ieu. Dina carios. Si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios.

0: Tendah Liar, radio tersayang asal burang-rang
1: 101,5.

sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng siang wargi Dahlia tepang di dina Dahlia tata Sunda. Anu minang kelang kelang kami Sunda. Tiji kota Tiji kota Malima Dahlia Pembandung yang kekasih. Cuma tarakan langsung ke jalan Burang Rang 28 Bandung.
1: Bandung neng alhamdulillah neng.
0: Hey, kantun seberapa dinten deh?
1: Kantun
0: 34 dinten dehnya. Kurang biasa tepang dina acara gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Jalan sehat.
1: Bener.
0: Kaping sabaraba?
1: 11 Oktober 2026.
0: Awitan tabu geureup ini di lapangan Tegalega Bandung.
1: Mohon pokona mah.
0: Nah, anu ngeusi acarana digoyang saha?
1: Saha? Saha cing? Tah, aya anu atos diiklankeun teh pokona mah dengekeun we.
0: Aya Alam Badukun.
1: Ayo ting ting.
0: Dewi Persik.
1: Oh, Setia Band Republik tah. Pokona mah masih dirahasiakeun saurang deui teh saha?
0: Pak Kris.
1: Jika nama Roma Irama, jika nama itu Roma Irama.
0: Nama Pak Kris. Pak nyanyi.
1: Abah Mahayang Bungsu Bandung, neng.
0: Nyalah,
1: neng. Mengak goyang. Ucu, kau mana Ucu? Min antu.
0: Cuna gitu. 1 juta, mana Bungsu Bandung?
1: Ah, 1 juta. Ada mentah Bungsu Bandung, ya yang Jatnika. Nah, gitu.
0: Orang yang Bungsu Bandung.
1: Ah, Abah Mahayang menang motor, neng. Menang umroh motor, jeng sepaya listrik, dah. Eta anu acis jutaan rupiah kumaha kabarna piraku wargi teh kabitanya nengnya.
0: Nya atuh seueur hadiah hiburan oge seueur wargi
1: dahlia. Sok atuh. Boga rasa kabita.
0: Engal daftar kamari mah babaturan kieu. Bagi atuh cenah kaosna atuh.
1: Aduh bagi.
0: Jadi bingung.
1: Meuli.
0: Ya cetan teh gratis.
1: Teh gratis.
0: Iya jigana teh urang pegawai di dia teh emang dibagi-bagi.
1: Samaruk.
0: Samaruknya.
1: Samaruknya hirup teh anu sorangan. Tah, pokana wargi Dahlia ulah kapopohokeun mempengaina waktu samasi keneh ngangkleung nya, masih keneh tapi tong dianggap biji hiji jadi cobaan.
0: Soalnya kamari muka lapak di Tegalega we nya 500 langsung koredas.
1: Sampai jam 8 isuk-isuk aduh nuhun nya. Anu wargi tos ngeborong nuhun.
0: Sareng ieu na nya.
1: Sareng naon teh?
0: Sarang maya.
1: Mohon, mending ayah ada tak kena dijaga. T-shirt sarang kupon door prize margi etapa.
0: Ulah lengit.
1: Margi penting pisan karena kehidupan orang salerea.
0: Muka iya kan.
1: Muka lambar cerita antara orang
0: dan anjur. Door prize nanya. Pangal margi dari dugin tamu satu. Oke.
1: Okay.
0: Dahlia Tatarsuna di sarang kusimukurin ke Amalia.
1: Tandin edonya dengan

0: lagi pokoknya nu bade ngiringan di antos we.
1: Di antos WhatsAppna di 08111222105, teleponna di 7328.
0: 7111010.
1: Pantang radio.
0: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak
0: Dahlia.

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: banget ya, Jeng, di luar.
1: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi. Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
1: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
1: Aduh, ke mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda.
7: Ulah apa mananya?
8: Tidinten Senin dugi Sabtu, Tabu 11 dugi ka Tabu 1 siang.

0: Wargi 07.5 FM Bandung.
1: Kela-kela abah rek nyawaran anu wargi-wargi di Ciwidey. Mana Ciwidey terus da laptar tuh acor.
0: Atos kan kamari kadar itu.
1: Majalaya.
0: Ya.
1: Cianjur.
0: Wow.
1: Padalarang. Bandung Kota.
0: Wow.
1: Bandung Kitu.
0: Bandung Kulon.
1: Bandung Kulon. Bandung Barat.
0: Seueur pisannya.
1: Jantan
0: wargi dalia. Engel, engel. September esna naon. Stay tune.
1: Stay tune. Stay tune. Esna apa? Seran Studio Bandung.
0: Trans.
1: Mani maksanya. Trans.
0: Ayo abah. Ayo natepan. Nuju. Iya-iya nuju. Rame. Ngenahan. Gunung. Anak-anak Gunung Krakatau.
1: Eh tete kakara anak-anak keneneng gitu.
0: Abdi mah ya. Kejadian juga anu tahun-tahun tahun sabaraha gitu nya 18 sabaraha anu cenah eta mah Gunung Krakatau na eta mah nya
1: nya ieu mah anakna ieu teh
0: ya kejadian ieu teh mangrupikeun urang kanggo ngarenung nya ayeuna pan naon teh ngaranna teh kebulna geus ka mana-mana ya geus ka terjang nyampe ka Sumedang bah
1: itu bujeng hingga Sumedang ka Padarang geus nepi neng ka Pangadaran ka Cimahi atos dugi tah. Abah kan kongsi cicing di daerah Cimahi nya. Aya himbauan ti wali kota Cimahi jeung wakil wali kota teh jeung gitu. Hei warga-warga jeung gitu. Jika engkau kemana-mana pakai masker mulai saat ini.
0: Nah, abah di Cimahi wae da di Kota Bandung ge sarua.
1: Oh, hei Kota Bandung.
0: Di itu wae oge di Sumedang ge sarua Pak Doni teh.
1: Hei Sumedang
0: gitu. Tah pokona namanya urang teh kada jaga-jaga tetep di imah lamun eueuh kaperluan.
1: Leres.
0: Teras tutup. Ta jendela panto bisa mancana ye di lakban celah-celah teh Gusti ampun liang cocopet
1: nya. Tapi da eta teh memang urang teh kada waspada ongkoh deui margina ieu teh kan haseup teh atau bentuk teh debu teh nya kadang teh tinggal ku panon lahir teh kadang sok rada kurang katinggali kan dia sifatna angin gitu tah ari angin teh kan poe kemis ari kemis teh kan cang oyang gitu
0: terus ari kemis teh teh opat
1: teh bum
0: Neptuna teh
1: menang teh jadi lamun eta teh si Danu teh da jadi menang jodoh teh nyata kliwon pahing.
0: Ya jeung himbauan teh nya urang kaluar imah
1: mun
0: bisa mah make masker
1: eta P3K awal
0: pindahkeun kagiatan anu di luar imah tah ka jero imah. Terus oge ieu naon teh lamun ieu teh lamun misalna loba debu lamun teh nah
1: kebul
0: gitu nya kana ayeuna mah di mana-mana ieu nya tah empel ulah disapu soalnya disapu mah bisi garing pan ke beteberangan kembali
1: beteberangan gitu. Betul
0: terus oge tutup tandon tapi wadah cai ieu nya bisi urang kan aing di luhur misalna ngesian naon teh
1: Toren
0: teh ditutup. Ayah nama kudu ditutup kade.
1: Tak gitu kangge ngal nanti ngalindungi keluarga urang.
0: Soalnya ayah nate si kebol nate jiga-jiga marupa bubuk besi senambah.
1: Serada hariwa.
0: Jiga nanti bubuk besi jiga.
1: Bubuk besi diragaji.
0: Jiga semen.
1: Tambahan semen. Dihirup na irung teh diangsi teh rada seket senambah itu
0: ngarusak. Bisi urang kena ispa gitu. Terus kena urang rajin oge bisa di luar amun teu make masker kahirupan ke jero teh jadi tembok bah.
1: Jadi tembok muhun kantor make bata beureum.
0: Garas bata beureum.
1: Jadi we pos satpam.
0: Ya, tambahan we apu saeutik.
1: Rek naon make apu? Make gambir saeutik jeung seureuh.
0: Ah, urang liburan bah baru dah ajakan liburan yang bumbung poe Senen rencanakeun teh ayeuna ye.
1: Sok atuh.
0: Aneka macam wahana macu adrenalin pokona mah di Trans Studio Bandung.
1: Tanggal
0: gale tiketna ulah hilap ka www.transentertainment.com.
1: Pokona
0: mah Trans Studio Bandung di unit
1: kelas
0: Indotime Park.
1: Leres jadeng ya pokona mana waspada we lah gitu tah. Tuh duh batuk neng. Angge masker atuh. Aduh gogoy neng gogoy.
0: Lain.
1: Neng wirid.
0: Lain.
1: Aduh.
0: Keriasinan.
1: Oh, keriasinan. Tak iya tah. Nanti himbauan ieu teh nuju aya dina ieu teh abu vulkanik anak Krakatau memilih jalannya sendiri yang mengarah ke Samudra Hindia.
0: Eta teh saha pangaragayana eta teh?
1: Jiga nama itu koreografer na teh Mang Entur eta ya.
0: Eta teh saha pangaragayana nya? Sutradarana saha?
1: Sutradara teh nya.
0: Kan jauh ari Gunung Krakatau teh di mana, Bah?
1: Krakatau teh nya eta di Sabudeureun. Aduh di mananya
0: Abah teh. Hayang nyaho, urang mah nanyakeun ka Abah. Cing ari anak Gunung Krakatau teh di mana?
1: Ta eta anakna eta nya.
0: Nya karek anakna
1: ieu. Ta eta anak ti lalaki nu mana, eta ti indung nu mana, urang teh kudu apal. Jadi sekitaran daerah Samudra Hindia.
0: Jauh teuing.
1: Jauh. Cemutnya eta teh. Ya pokoknya di Selat Sunda eta teh mun teu salah mah.
0: Urang teh nanyakeun.
1: Ya, ya.
0: Nanyakeun ka Mang Google teh.
1: Ja, kepek di Selat Sunda ada kata daerah dinya lah pokoknya mah da deukeut ti dieu mah tina map mah. Tina iklan tuh terbawa angin ke Samudra Hindia cenah. Gitu. Ka Sumatera.
0: Lain. Oh, deket iya nya banyak huh? Deket Sumatera nya Gunung Krakatau teh.
1: Deket Sumatera gitu
0: teh. Kabupaten Lampung Selatan. Oh, di Lampung juga na teh meureunnya.
1: Wah, ada di Aceh neng karunya neng gitu daerah. Tah ieu mayoritas anu kabawa pukana nya teh di ka arah Samudra Hindia gitu.
0: Nya, ieu abu vulkanikna nya banyak
1: ya, ke mana-mana. Tah gitu.
0: Paingan kamari teh abdi teh nya nyimpen motor di luar nya. Nah, meni keusrak ceuk teh ieu teh si motor teh di luar teh.
1: Hari awal kamari mau ka dompet neng.
0: Koresdas. Yakin etamanya aduh. Bah, setelah dilajengkan ya bah. Aya urang sejak ngaturan nganggo wargi Dahlia ngelaksanakan sholat zuhurnya bahnya.
1: Lohor kedap deui. Langgung berah teh jam 11 langgung berah neng.
0: 11.05.
1: 5 hiji.
0: Mohonnya.
1: Tunggeus ada teh sadana tuh.
0: Mangga wargi Dahlia karang lajengkeun dinya masih minangkeun langgam-langgam Sunda Negeri kadua. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Enak langgam.
1: Dahlia.
0: Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh
2: Tongka mana-mana.
3: Ya, tongka mana?
2: Mending dangukeun Dahlia Tatar Sunda.
4: Tidinten Senin dugi Sabtu, Tabu 11 dugi ka Tabu 1 siang.
5: Dahlia Tatar Sunda.
2: Goyang sik asik. Hiji kosong hiji koma lima Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.

0: Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker KN95 saat berada di luar ruangan. Wali Kota Cimahi Ngatiana resmi membuka akses jembatan Pemkot Cimahi untuk sepeda motor. Pembukaan akses dua arah ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di wilayah Kota Cimahi. Saat ini jembatan masih dalam tahap penyelesaian akhir pada bagian pinggir konstruksi. Pemerintah menargetkan perbaikan jembatan rampung sepenuhnya pada akhir September 2026. Penghentian sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta

Amelia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

Anda lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bike.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Pagi, Bu.
12: Ayah sama Ade udah pada siap.
11: Udah dong, Bu.
13: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
11: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
12: Siapa dulu dong ibunya?
11: Iya, Ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
11: Pastinya dong.
12: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: etanya eta gusti
1: gitu
0: anu tadi ieu iya, nyarios nanya aya abdi teh cenah meni unggap yeuh kamari asa eundeur cenah kitu bumi teh
1: oh asa eundeur kelak-kelak
0: abdi teh kayaknya dihitung heula kayak ditaroskeun ka si Abah teh dihitung heula neptuna
1: naon cenah leng lahirna poe naon cenah teh
0: poe
1: Salasa teh seuneu teh nyata tilu teh urang teh hiji
0: hay seuneu mah da lain tilu salapan
1: teh seuneu teh salapan pan geus naik kelas eta teh pan salah tilu kelas tilu wae hayo tilu kasih luwe itu seuneu teh nyata lambangna amarah kudu diteisan ku cai sifatna nyaeta ngageuleuyeung tapi sakali kagerakeun bisa ngagibegeun kana kabeh kahirupan hirup
0: teh merdeka.
1: Hirupnya teh kudu dahar make sangu. Tah sangu ieu teh tina beas, Neng cek abage. Tah beas teh eta beas sumber bahan pokok Indonesia anu ayeuna keur dicokot jeung ku tina pare.
0: Ari karek langgam naon?
1: Karek? Aduh poho. Oh jomblo tah jomblo nyata wetonna poe Sabtu nyata bumi. Bumi teh nyata tempat nampak pelakan bebetian sampai hui jeng tales dikulub ngenah dimake jeng kalapang ora
0: di pangkat. Kemana kecana bah? Salasa
1: nyata sele jang. Sele make ditutupan make sarwa jeng jodohnya jeng cai ta. Cerek milih rek cai kopi. Nah jente. Bebas. Kumadinya we gitu.
0: Santi di kopo aturan milih jeng siang.
1: Santi daun cai watana teh.
0: Abah abdi teh cenah hoyong gogoleran.
1: Ya.
0: Bari pantang dahlia.
1: Ari kitu kumaha?
0: Amun kitu bade diitung moal bah.
1: Diitung sabar kali ngiceup. Jaga sabar ngiceup.
0: Si Mai nanya, "Bah, amun kemis naon, Bah?"
1: Kemis teh nyata da ieu nyata angin tah.
0: Mun kemis mah.
1: Mun kemis.
0: Mas mah biasa nate
1: kemis teh jelema anu rayungan.
0: Daunnya.
1: Kemis, Neng. Kemis teh nyata angin teh nyesok dibawa ka mamana. Jadi si emaknya sok ulin ka mamana wae nya ka Tanjung Sari, nya ka mana.
0: Jadi sok bawa ka sakabawa. Sakabawa
1: kajang ka Arjasari, sakabawa ka Kopo. Tah beki ulin si emaknya teh geningan.
0: Kitu
1: kepanggi sok.
0: Tah jenong di Sukawangi,
1: jenong.
0: Abah mun Sabtu naon, Bah?
1: Sabtu teh bumi, cek abah ge bumi tepatnya pepelakan bebeutian hakangkung rek taleus rek.
0: Jiga nama ngotok ngowo di Parako
1: eta mah. Ngotok ngowo di Parako berarti urang teh kudu hirup lutut sauyunan pok jodoh jeung anu aya kudu pake trok sendok tapi pake teu pake teh kita kitu tah
0: pake teh ketek. Si Pipi Sabtu cenah matak beki di imah si Pipi mah.
1: Tah beuh si ibu kita ucing angora.
0: Mun abah ucing garong.
1: Oh ucing garong.
0: Lamun jumaah
1: teh nya eta cai tah. Ieu teh kade lamun urang dina watakna cai teh nyata cicing-cicing diam-diam menghanyutkan gitu tah.
0: Oh.
1: Jadi lamun rek-rek nginjem duit di poe Jumaah ulah.
0: Salah ka bawa Jumaah.
1: Mana kalau ku Bang Emok? Geus eueuh. Lamun
0: ayeuna mah pan aya bah.
1: Naon
0: euy? Bang Emok
1: paling
0: eta nu online.
1: Abang pake trok eta we deui. Alah, geus dina aku.
0: Terus oke Dewi Pasko lamun Jumaah kumaha Abah?
1: Pan geus bieu Jumaah cai.
0: Abah Erni mah Minggu cenah.
1: Tah Minggu.
0: Layung
1: mega tah yang di luhur lamun di luhur ngeunaheun geura sok.
0: Sok cobaan
1: lah gerak tidak tangkal kalapa luhur kumaha sana.
0: Eta mah sok
1: hil,
0: sok luhur gitu.
1: Sok luhur, sok kahayang, naon teh awang-awang jika mana.
0: Kahayang teh kudu kacumpuan.
1: Kudu kacumpuan nah, jika si Sandi tah gitu tah.
0: Teh amel Senin.
1: Senin teh nyata daun.
0: Naon, ya Senin mah ya sakola.
1: Senin mah nya eta dibagi rapot. Jadi ku pacara bendera. Senin teh.
0: Teras oge teh Erni, mun atuh paingan hoyong di luhur wae.
1: Aduh.
0: Pulau Arpan Bojong Kaco teh Amel Abah Abdi mah rebo.
1: Rebo nyaeta daun nyaeta sifatna hejo teh nyaeta keukeu naon teh.
0: Rebo mah angin.
1: Angin. Kela sawah paririmpon gitu
0: abah.
1: Salahnya.
0: Salah.
1: Oh rebo teh angin nyaeta angin teh siga si Mai beki ulin. Kayak itu hayu kadi hayu gitu tah.
0: Cekal si Mai cenah. Abah, oh. Mana Senin piraku kudu dagang rampe abdi.
1: Kenapa itu isu? Ya, hari Senin teh sifatnya daun teh kemang, hari kemang teh lo mau dibuka resep.
0: Ya, aman kemang apa Senin?
1: Oh Senin, ada cek apa?
0: Sengit,
1: kemang gitu.
0: Sengit. Palingan santi kopo sok loba ngadeketan, loba di deketan kujuri gitu. Abah mau Sabtu kumaha abah?
1: Ya, enggak dari satu bumi. Ya bumi teh bumi taneuh teh sok kan dipelakan dadauna rek melak naon wae pek bae asal penting jadi buah cabe jadi cabe gitu tah.
0: Lamun banteng.
1: Lamun banteng jadi kerupuk.
0: Lamun paria.
1: Paria jadi jengkol.
0: Parit
1: kehirupan
0: gitu. Terus Deden Marzan, teh ame apa teh ame lengoh tuh.
1: Ah, eta mah lain jeung baton lengoh mah. Takdir. Weh, dawa ton, weh,
0: lengoh mah. Tatang Suherman.
1: Betul, betul.
0: Apa tadi angin?
1: Oh, angin. Ya, angin juga si emai bagi ulin.
0: Ari weton abah naon, bah.
1: Abah mah nya eta subuh mengkol kajanari, tah. Pek, tangan kusorangan.
0: Lain setengah-setengah si abah mah. Ketbon hadir di Cibaduyut haturan wilujeng siangnya Mama Aji oke wilujeng siang Mama Lilis di Ciwidey haturan wilujeng siang
1: Mama Lilis
0: ta. Salam Mama Lilis ieu mah teh Amalia sarang
1: cara ka Abandin
0: nah ai mama mun jiga nu neme wae
1: ai jiga nu kakara
0: nya Cep Soman di Cipait Saguling haturan wilujeng siang kanggo Abdi sareng istrina Teh Yati Jamu Gocin Genta wilujeng siang Dede Konveksi oge haturan wilujeng siang Kake Pujangga oge di Cibangkong nuhun pisannya Cibangko. Abah Heri Cibay wilujeng siang sing banyak rezekinya nya kaum penyiar nuhun pisannya Kang Lukman wilujeng siang di Pasar Baros Farid oge Sampurasun
1: Rampes
0: Kang Sadewa Rigi Dahlia nya Buncum
1: Buncum
0: wilujeng siang tadi langgamna parantosnya Mama Kaila di Rancamoyan request nama jomblo enggeus tadinya
1: antos tadi jomblo.
0: Aduh, yuk ayo asgatnya hudang sare langsung dipotong
1: Gusti ampun. Gusti, dah
0: kumci. Yuk nanti bulu matana Gusti ampun.
1: Uyuh, han masih kena hanya ketepuk bulu mata.
0: Gusti ampun. Terus oke, Mama Kaila di Rancamayan atas Ati Batu Lawang Ciwidey aturan wilujeng siang.
1: Orang Ciwidey.
0: Zendri Aldilo.
1: Oh.
0: Siang. Rini Otik si hidung meles.
1: Minimalis.
0: Oh minimalis.
1: Minimalis.
0: Noi Noi haturan wilujeng siang. Deden Cipteng oke wilujeng siang.
1: Siang.
0: Orang
1: kaluhur di teteret. Kaluhur. Tok kadinya siang.
0: Tuh loba geni.
1: Loba atuh neng.
0: Ayo Asgar Abdi bunganya atu.
1: Saha.
0: Ais Asgar
1: sana. Bunga sa bunga babadotan sih
0: bunga kamboja
1: bunga kamboja
0: nusuk ayah di mana
1: bunga kamboja
0: di makam
1: di kuburan yang bunga iya kecubung
0: kucubung
1: di kebang kucubung anu naranga garantung gitu
0: garantung gede gini banyak
1: oh baroda sih
0: nusuk ayah di kuburan
1: erek lo gitu kembang gitu
0: arek Teh Elis Gunawan pahlawan sana rebo ma daun teh
1: rebo tamuhun rek daun jajambean daun babadotan pek pilih wek lidinya rek daun jengkol melotot olohok.
0: Wah, pun Salasa cocok teh jeung rebo teu.
1: Salasa seuneu rebo, rebo teh daunnya.
0: Angin.
1: Angin. Angin. Jadi lamun seuneu ku angin beuki pasea unggal poe.
0: Oh,
1: gitu tah, hok hag gitu tah.

0: Astriani nuju ngalanan, aduh iya tinggali kacang.
1: Kacang, tak eta lamun eta kacang gitu.
0: Mipitan suuk sen imni hayang.
1: Suuk sah.
0: Iya suuk Astriani.
1: Kacang Astriani.
0: Aduh.
1: Aduh ngundernya.
0: Buarpan angin bener pisan bah hayang kali itu kadil.
1: Nyata gitu lah lamun teh duit asa boga duit wae buarpan teh.
0: Teu naon
1: ketika ulin.
0: Boga kabogohna.
1: Ketika mah ulin.
0: Bibi elung. Antara Kamis jeung Jumat menang teu bah?
1: Kamis jeung Jumat menang tapi sapotong mayarna erek moal.
0: Bah abdi mah dinten Sabtu bah.
1: Sabtu enggak.
0: Oh Sabtu mah berarti deket ka malam mingguan.
1: Deket ka malam minggu mah berarti kudu loba duit jang ngajajanan batur.
0: Gitu acara ngeriung.
1: Jang ngeriung jang beli martabak telur.
0: Bah abdi jumaah bah apa ya?
1: Jumaah itu jumaahan itu untuk laki-laki itu.
0: Cuma di awal cuma.
1: Ya itu jumaah tuh wataknya cai gitu ta.
0: Bunda yang sama Senen.
1: Senen teh nyata kembang nya.
0: Ya ada kembang babadotan.
1: Baik we, ada kembang tatangga baik baik. Alah we kumaneh.
0: Cahya duiki teh Amel. Cahya mah jumaah kopah ya
1: kalau. Kopah.
0: Kudu rajin we
1: jumaah. Rajin we jumaah adalah laki seteh.
0: Duh, CF-nya naon teh.
1: Sana saya betete. Aca lo bakana jangan santai merek cara Oktober buru-buru beli kaosna.
0: Abdi ge ah brek jumaah sukses Astriani.
1: Baik bae jumahin jadi Astra ngarana teh.
0: Aduh Gusti ampun kumadinya we.
1: Oh, bebas.
0: Kang Bebeng Miss Nem Kemis bah.
1: Kemis nyata Kemis teh nyata aya carita Miss Dasem Kemis lah Dasem. Jadi lamun rek masak laladaan pek we Kemis. Miss Dasem tah pek kadinya.
0: Tambahan
1: we. Tambahan pake serawung. Dua lembar mah.
0: Jang pangusir setan.
1: Jang pangusir pake jeruk jang jawokan cing jang kelip malu cing cina tenta eta pek buru.
0: Kakek pujang gak macan lahirna poe minggu di Surabaya.
1: Poe aduh.
0: Pek di Cimahi.
1: Pek bae.
0: Pek di Uganda karep.
1: Ari Surabaya teh abah tenepi neng ey.
0: Oh Surabaya mah soalnya, masih mentas ieu.
1: Iya,
0: soalnya masih mentas walungan jadi teu bisa.
1: Mahal kudu kana kareta 100.000 ka Surabaya ieu coba.
0: Masalahna mah geus mentas ieu.
1: Geus mentas leuwih, mentah leuwih abah teh.
0: Jadi pejang jauh kana teh geus ieu geus beak.
1: Jadi penempo abah mah Jabodetabek we. Terlebih ke Surabaya. Jauh teuing kana ongkos kareta ge jauh.
0: Cek si sarna abdi mah rek malam Jumat.
1: Oh, malam oh, aduh.
0: Bari-bari sakalian ya, nanti bari yasinan.
1: Yasinan siapkeun ieu kembang balati, biasa bae kembang tujuh rupa.
0: Aduh, si Fahri abdi mah Senin sareng Sabtu, ba. Oh,
1: nah, eta teh sinyu. Aku kayak baru jual 2 poin. Senin
0: Sabtu atau hari Minggu meren, iya meren.
1: Lain, maksudnya Senin gajian Sabtu beak itu dah bisa. Itu teh kumaha
0: eta. Cek aing askar, ah abdi mah rek pindah ka Kamis ah.
1: Pek kadinya pek. Maka SKTM ai kudu KTP pindah domisili seteh.
0: Lain pakai BPJS ge bisa.
1: Lain. Aduh bisakeun hese pindah domisili bejakeun Teh Amel gitu.
0: Aduh. Kelah bade uih heula ieu teh nyarios naonnya.
1: Di Dukcapil.
0: Mama Aji.
1: Maji.
0: Taman Cileunyi hadir di Banteng Legam Kabaya Bodas teu aya ge kabaya beureum.
1: Mending ngarama neng acara maneh lah ge we deng.
0: Moah. Ada rima kere cina ai asgar.
1: Itu apalan
0: ya si dari teh boga perusahaan. Cilok
1: ta owner CEO itu teh.
0: CEO nu nyamar.
1: Nyamar. Ngan nyamarna lalila teuing jadi balangsak eta teh.
0: Aduh.
1: Iya cek abah banyak keun bae urang teh hirup di dunia teh serba sacukupan gitu ta. Nah,
0: pokona mah aya kahayang.
1: Aya kahayang.
0: Ka icompona.
1: Manjada wajada. Pantau lagi iman.
0: Loba abu ianya.
1: Loba abu.
0: Ya,
1: kudu cari cing di imah neng ya kebun.
0: Mama Bayu abdi minggu udah bah. Bah itu nanya.
1: Ku mama Bayu erek pindah poe ke Senen pek. Ku mama Bayu.
0: Ay Asgar, mohon abah disyukurinya apapun itu.
1: Betul ya, itu. Syukur ya wek katokong rupetok rambut. Dicukuri. Lain abah sama kamar air kepananyaan ke abah. Bandin cina abete cina capek kapan nanyaan dah itu mah cina abete hayang ngarubah nasib cina gitunya.
0: Oh terus?
1: Hayang nambah rejeki make naon cina. Cok si itu
0: teh. Ya di mana lagi ya? Pake Grab atau bagi Gojek. Hayang ngepi mah ya.
1: Ari cok cina. Oh gampang cina jam cina eta wae ganti cina pantona cina nyeun panto anyar

0: pan aing teh rek panya meh beungar teh tanyeun pantau imah ti lukang cenah. Asa teleng geus teu dukun cenah kitu.
1: Dukun lawe ya amun hayang beunghar ge manehna heula.
0: Bener. Lain batur mah hayang loba duit ka teh tah kuriang.
1: Loba
0: duitna.
1: Lamun ponti lahirna unggal poe abah teu nanaon.
0: Alus dusutului eta mah.
1: Jeri beuteung
0: hidung beuteung eta mah. Alah.
1: Bae cek aing Asgar cenah ieu cek dukun panto malik ka kulon. Sok teu nanaon. Lamun ka kulon mah jadi urang teh panggih jeung tatangga hareup.
0: Panggih jeung tatangga aing ka kaleur mah jeung sawah eta beureudan pek we eta.
1: Aduh.
0: Cenah mah, heh.
1: Rang tapi telepon
0: beureuh. Telepon sok itu. Suga rek nanya naon eta.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mohon.
1: Saha ieu?
2: Ya Kang Eden Herman.
0: Kulaan Kang Herman?
1: Kang Eden.
0: Hah?
2: Jadi
1: di mana?
0: Cari dia nanya.
1: Di mana?
0: Cimareme. Oh, orang pada larang ieu mah.
1: Oh, usum naon pada larang?
0: Usum abu.
2: Cimareme di tampal.
0: Kulaan?
2: Istirahat.
1: Oh, nuju istirahat.
0: Istirahat. Di damal naon Mang Emen?
2: Lep-lepan bae ya.
1: Oh, di nama lep-lepan.
0: Halus, atau yang lep-lepan itu berarti esenian orang itu.
2: Di kantin biasa, Pak.
0: Oh, di kulan.
1: Kak Kajak. Dama Kajak.
0: Bang Emen.
1: Iya. Oh, iya. Sekata.
0: Kulan.
1: Jingle lah, sekat jingle, jingle. Cing, hiji, dua, tilu. Dah, tepat tersendam.
0: Ya.
3: Hiji, potong, hiji, komalan, yoda.
1: Salah.
0: Libana tinggalin, Emen.
1: Hiji kosong hiji koma lima.
0: Koma lima.
2: Ya. Iya, sinyal apa gitu,
0: Pak? Ah, tong nyalakeun sinyal.
1: Eta mah jalan can mayar, Pak. Yeah. Can mayar wifi.
0: Iya.
1: Yeah. Naon langgamna atuh, Kang Emed?
0: Enggak. Kulat? Jangan
2: langgam, Pak.
0: Mohon langgam, Pak. Mohon, Pak. Mana juga, lu?
1: Kang Emed?
0: Kumaha?
1: Langgam naon?
2: Langgam gapura cinta, Pak.
0: Eta gapurna make gugunungan make naon eta gapur. Kulan.
1: Ya geus satu geus satu karunya, halnya. Sok digoyang
0: sok diantos. Muhun muhun geus
1: geus keun bae alus. Jang saha?
2: Goyang-goyang kangge grup pagi
0: di hareup sareana. Muhun. Siap, muhun Mang Emed. Kulan.
2: Sareng Samel, sareng Sandina kocina
1: bae. Muhun, oh siap.
0: Siap, siap lah ku Mamang Emed. Mun
1: pantang radio.
0: Kadenge ari eta. Ari ngobrol hese.
1: Leuleun ieu barat kitu mah ari-ari ngomong hese hitut keningan pan pentes.
0: Ari hitut meledek. Ka mana?
1: Ba lamun lahir tilu kali sapoe kumaha bah cek si Isar
0: teh. Alus jiga nginum obat dari eta teh Isar teh isuk siang dan peuting gitu teh.
1: Aing asa jiga mayar Bang Emok. Angger lajengan deui nya. Ngan ngaguar
0: naon we bebas.
1: Naon we lah pokona.
0: Pokona mah ulah hilap tanggal 11 Oktober abah mah nya. Urang tepang di Lepang Tegalaga Bandung lah gitu.
1: Pokona abdi mah ngingetan we buru-buru meuli tiket teh ayeuna.
0: Pokona mah lamun teu meuli ah pokoknya makan uhung weh kira sosok. Mau bisa ngebuat, mau bisa buat ramuah.
1: Pantang radio. Enak-enak radio.
0: Dahlia.
1: Berumah.
0: Go.
4: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di hiji 01.5 Dahlia FM.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

mudah lihat juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clinic. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Gara-gara rekaman heula tuh, tong ke mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.
13: Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda.
14: Ulah ka mamananya.
15: Di dinten Senin dugi Sabtu, tabu 11 dugi ka tabu 1 siang.

0: diperdaya.
1: Ku memberdayakan.
0: Ya kalau ingin memperdaya ya bos, memperdaya masyarakat gitu tuh.
1: Aduh oh. Dewi Pasko wilujeng siang, bah hari Jumaah cocok tuh jempoin naon bah.
0: Jumaah Jumaah teh cai, cocokna cai mah jeng lalabeun, ya jeng ya teh.
1: Cocok mah. Cai mah cocokna jeng lauk. Cai
0: lain jeung sop-sopan cai mah jeung eta jeung engkol
1: tah gitu. Jumaah mah pasna teh nya, pasna teh jeung lauk emas.
0: Lele. Aduh, tanya bener rek dipes mope kadinya gitu tah. Bukan mah urang mah kudu dihiji-hijikeun hirup teh gitu tah.
1: Kang Suhana di Permata Biru hadir wilujeng siangnya. Aya Askar bisa ieu aku mah botram tanggal 11 tiap tahun oge di bawah pohon sebelah kiri panggung. Nah, atuh tara aya beja keningan.
0: Teh beja.
1: Mama Kaila di Rancamoyan, abdi teh. Bacan abdi teh tadina mah rek borojo teh poe Senin. Tapi tulus nama poe Kemis. Hari itu kumanya wanya rerempodan.
0: Rerempodan berarti
1: mah. Jadi wadalna teh abdi teh naonnya bah?
0: Wadana eta teh murukusunu eta teh. Jadi mandeg mayong.
1: Mayong.
0: Mandeg mayong.
1: Rempodan.
0: Gitu. Dan emang kumaha rek sengar rek kemis kumaha didinya we kumaha nunang tuken gitu ta.
1: Ada etama ya kumaha liang beteng.
0: Kumaha boboro jolanana gitu ta.
1: Aduh si Isor buah batu wilijeng siang.
0: Oh, buah batu ya, gitu.
1: Ibu meme satahli tatar Sunda aduh senang.
0: Mohon.
1: Di Gatsu wilijeng siang salam makan siang. Entah abdi mah teu makan siang teh.
0: Tuh, abdi mah nuju siaran. Mohon abah mah makan ketoprak yang kupat tahu.
1: Teh Amel yang baik hati dan Abah Nin yang baik hati langgamna nuhun tos diputar. Aduh Teteh Eli ini asak gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Bebeb Deri, Aman Jumanco abdi mohon
0: maaf. Mohon.
1: Ujung siang Esti di Dago nuju pantang nuhun pisan. Oh. Teras oge iya teh naonnya. Obe si Begeng.
0: Oh naon cina.
1: Abdi ya Miss Nem Kemis jeng tanggal genep sanjadi diperdaya ku Abah.
0: Miss Nem. Miss Dasem aya oge leung Miss Nem.
1: Iya, Miss Nem mah tetangga urang.
0: Sok eta
1: teh. IRT tetangga urang.
0: Bukanna Miss Nem, pasti orang Cirebon ya.
1: Lain.
0: Oh Miss Nem.
1: Cilacap. Bebeb dari Sangwan bah.
0: Ya, nah, oh, siap lah.
1: Sok lah pokona mah nya kitu teh we lah. Mun tadi asa geus milih teh lagu tapi acan.
0: Oh, iya gitu.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Nah, ya tetap tunda asik atuh. Ayo kudu gancang-gancang, Bah.
0: Kudu gancang.
1: Ayo 1 menit, Bu.
0: Sok.
1: Jingle heula 1 2 3.
0: Sok.

0: Aduh, ya sih besar.
1: Ari Abah naon?
2: Naon?
1: Kemis Jumaah.
2: Ah, Abah mau beja-beja, Abah mah rahasia.
1: Kemis Jumaah macet.
2: Lain-lain. Lain-lain-lain.
0: Ya. Lain Jumaah mah akuarium.
2: Lainnya ho tampolong Abah mah.
0: Tampolong kaleng.
2: Deh, belut di talian. Tong ngomongan, Neng. Hayu urang abaso.
1: Hayu.
0: Naon aduh sok Kang Antonio Bungkul Isar kirim-kirim.
2: Sok.
1: Kang Abah sareng Teh Amel cing larukunnya. Jadi Senayang hari ini mah.
2: Lain, lain Senayang, Senewen. Kejaya rukun tetangga jeung rukun warga ibu
0: eta. Bener. Lain, soalnya kemarin geus rapat pembubaran panitia ieu teh.
2: Amin.
0: Amin.
2: Jadi panitia sensus ekonomi. Rek naikeun desio.
1: Di sensus.
2: Ya.
1: Bukan mah sadayana wargi Dahlia tercinta we atunya
2: di sensus
1: ya,
2: cara rehatnya. Siap. Sarehat we, siap. Heeh,
1: beton mah Senin we deui
2: ka. Mae mah dibahas keneh sateu si Isar.
0: Geus Isar, geus pembubaran panitia.
2: Geus pinuh tinggal di saya blog ieu buguh ge.
0: Hayu atuh. Ya atuh. Ya nuhun Isar.
2: Sok.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lengkernya Dahlia pro ngagogo-gogo ya.
2: Nah gitu.
0: Perasaan sapan itu ya rekesannya. Kang Suhana bah tos jam 1 nya ya geng geus are closing.
2: Oh, atuh Suhana meni rusuh.
0: Bebeb dari ibarat raheut mung ah.
2: Mung ah, hayo we raheut.
0: Geng siang Abah Neng Amel saat selalu hatur nuhun pisan
2: kana nya. Oh, geng nuhun pisan.
0: Bebeb dari meni ah di dinya geng ngaliwat-ngaliwat pungkul meni urang
2: teh. Lahir meni madinya we atuh. Jadi protes wae.
0: Teteh nanti dijemput mung ah.
2: Oh, sate.
0: Si Bebe, Bebe nanti dijemput. Mau asal mau kabur.
2: Si Bebe pakai naon, Bebe?
0: Ke mobil.
2: Pakai Avanza.
0: Lain mung urang mesti diculik.
2: Rubicon ge ditolak si atuh mah.
0: Lain ya. Si Bebe rek nyulik ayo. Paur urang teh aya ka usum culik paur.
2: Lain si Bebe make Avanza.
0: Pajero,
2: cenah. Pajero, pajejal di jero.
0: Ya benar.
2: Angkot.
0: Kadé make masker heueuh
2: geus. Make masker geus sabeubeungeut ditutupan teh. Abah, pakai masker, pakai tiung, pakai.
0: Ujur, oke, nggak sih tutupan.
2: Wes, semua itu.
0: Pokoknya sarupan yang anu ya. Barolong-bolong nggak sih tutupan.
2: Ditutupan kabeh.
0: Bisi ayah anu asup.
2: Bisi anu asup.
0: Bah, sekarang saya ini orang lajang kene bah.
2: Anjing salah
0: sah. Masih midangkan langgam-langgam sudah di Dahlia Tatar Sunda sim kuring tak Amalia.
2: Ah, bandin anjing mah orang jadi dukun lah. Jadi pananya, jadi pananya andai.
0: Orang keluarkannya,
2: orang keluarkannya,
0: anu laguna anu Mbah Dukun.
2: Si Alam, Mbah Dukun.
0: Nah siap. Pokoknya warga Dahlia, ini orang tepang di Medan Gelang-Gelang-Gelang Sundana. Ayah nama sejak amitan wainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgam.
2: Dahlia.
0: Burung ah.
2: Go-go-go.
0: Goya.
3: Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda.
0: Memang tiada dua.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Partikel-partikel vulkanik sudah

0: Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
1: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
2: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi, serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
0: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
3: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
4: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah, ini kelihatan nih partikel vulkanik tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
3: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
5: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu. Apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
3: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
0: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
6: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
7: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, Kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di kampungnya Lindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

0: Umi mendapatkan perhatian serius dari tim hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
1: Tim hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafidz Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafidz juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
2: Apapun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, itu menurut kami wajar.
0: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
3: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar 2,9 juta rupiah per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
4: Merkuri ini per kilonya dijual 2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
3: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
5: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
6: Bayi itu cacat dari lahir, bawaan, kata dokternya tuh. Kalau ada bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
7: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
6: Belum pernah dapat sama sekali.
7: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
6: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
5: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Bandung Goyang Sik Asik, Korgi Dahlia ditemani sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore.

Wargi Dali Indonesia, pilihannya Wargi Dali. Jangan lupa masih harus selalu pakai masker keluar rumahnya ya, karena debu-debu abu-abu vulkaniknya masih kerasa banget ke tenggorokan tuh, gak enak Wargi Dali ya. Ya, pokoknya kita sama-sama jaga kesehatan selalu ya. Ini kabarnya untuk abu vulkanik yang sampai ke Bandung itu adalah dari hasil erupsi Gunung Anak Krakatau Wargi Dali ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Wargi Dali ya. Di Dali Indonesia pilihan siang hari ini, yang mau request langgam boleh banget ke 08 11 222 1015, sekali lagi ke 08 11 222 1015. Nanti juga kita bakalan teleponan Wargi Dali, jadi siap-siap aja, di save dulu nomornya dari sekarang di 73028 atau di 73 11 710. Prungga.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik September SGFA. Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Keisha Lefron Cup larian wargi Dahlia ini langgam yang menjadi top request juga di bulan-bulan ini wargi Dahlia ya. Kenapa sih banyak yang request langgam yang satu ini, banyak yang rasa cuma dijadikan pelarian semata. Oh ya, aku kira dia cinta, ternyata aku hanya dijadikan pelarian semata. Ea. Udah mau 2027 wargi Dahlia masih aja di HTS-in cenanya, hubungan tanpa status cena. Au. Meningar-ringar-ringar-ri ya. Homo zaman sekarang mah kalau misalkan kita ya sukanya main belakang gitu ya, sukanya berkhianat gitu ya, pasti endingnya bukan happy ending, sad ending gitu. Jadi banyak juga akhir-akhir ini kejadian kasus-kasus pembunuhan yang dimana pada dasarnya adalah dari kasus perselingkuhan dulu. Channel au, hati-hati pokoknya mawargi Dahlia sayangku ya. Di Dahlia Indonesia pilihan yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015 wargi ya. Dan juga sekali lagi baby Alia himbau buat wargi Dahlia yang mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Aku mah dari kemarin tidak kuat dengan debu-debu yang ada wargi Dahlia ya. Tenggorokan langsung seret, mata langsung kayak kesrak cenanya. Pokoknya mah bener-bener kayak gak nyaman banget wargi Dahlia. Dan alhamdulillahnya, dari kabar yang beredar abu vulkanik tersebut, untuk hari ini ya, itu debunya tidak setebal kemarin wargi Dahlia. Kalau kemarin benar-benar ketika nyapu halaman rumah tuh ya, atau nyapu teras rumah, itu benar-benar kayak udah disapu berulang kali teh masih aja ada si debu-debunya, masih aja kayak ngareres gitunya wargi Dahlia. Tapi kalau tadi nggak terlalu effort banget untuk nyapuin debunya, jadi alhamdulillah ini benar-benar menjadi pertanda baik juga wargi Dahlia kalau misalkan alam kita sudah baik-baik saja wargi Dahlia. Dan mudah-mudahan kita semua juga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Ya udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Kita bacain dulu ya, ketemu sama siapa baby Alianya. Selamat siang, ada Tasya juga hadir baby Alia. Lagi pantengin Dahlia Indonesia pilihan, katanya siap sayangku ya. Beb Dery di Cibiru juga apa kabar? Beb Dery kumang di Cibiru masih kararebul enggak Beb Dery? Pengen langgamnya mahal ini aja baby Alia. Pengen dikucinnya buat Teo Om, sugar longnya juga buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja. Spesial buat keluarga kesayangan aja katanya, siap sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Tiara dari Jabodetabek hadir katanya. Lagi pantengin lewat streaming, terima kasih orang Jabodetabek ya. Abai di Bekasi juga apa kabar sayangku? Pengen langgamnya 9 ben aja baby Alia. Hatur nuhun pisan, tetap jaga kesehatan, amin. Kamu juga sama jaga kesehatan di sana di Bekasi ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Meli juga hadir baby Alia. Ada juga Kang Heri di Pasco juga hadir baby Alia. Katanya pengen langgamnya dari Republik Aku Tetap Cinta aja. Di gocini buat wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja, buat Teh Sugar juga makasih sami-sami ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Kang Suhana di Permata Biru juga hadir. Pengen lintasan yang sama aja di gocini buat wargi Dahlia tercinta, buat yang dekat di hati, semoga sehat selalu. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Lagi kasmaran kayaknya Kang Suhana ya. Kiki Toing juga apa kabar? Kiki Toing di Kopo Manglid cina hadir baby Alia. Pengen Zivili aja isi teru 2. Di gocini buat Perman, Robert, Mang Dulo, buat semua wargi Dahlia yang lagi pada patengin aja. Baby Alia semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dipermudah semuanya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak doa baiknya juga buat wargi Dahlia semuanya ya. Apa kabar juga buat Aris Empah juga hadir di Jamika, Beb. Langgamnya dukung aja di gocini buat keluarga kesayangan sehat selalu sama buat semua wargi Dahlia. Katanya siap sayangku ya. Teh Wina di Batu Jejer juga apa kabar ya. Siang baby Alia, pengen ditemenin langgamnya sama Anmes Kumudia baby Alia cina di gocini buat yang ada aja. Pokoknya mah aku terdia-dia dan juga buat Kak baby Alia. Terima kasih banyak sayangku ya. Satu penelpon dulu wargi Dahlia boleh, nanti lanjut lagi ya di 0811-222-1015 nya. Kalau sekarang baby Alia pengen angkatin telepon dulu, ada siapa ini? Halo Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik atuh, tuh bodo-bodo ya.
0: Ah, cakep, sama siapa nih?
1: Bayu di Salengka sayangku.
0: Mam Bayu sehat, Mam Bayu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pengen langgam apa Mam Bayu teh?
1: Hater
0: WA. Haters?
1: Udah tadi pelarian mah.
0: Oke, channelnya kela dicek dulu sama baby Alia. Boleh sambil digocin buat siapa?
1: Beb, dari Salengka mah gak ada abu.
0: Gak ada, adanya apa tuh?
1: Ada debu-debu jalanan.
0: Ayah oge tukang cuanki, tukang cilok senenya. Alhamdulillah atuh, jadi gak kebagian ininya batuk-batuknya ya. Ma Bayu pengen gucin buat siapa?
1: Gucinnya buat di gogonya. Buat Dede Alia duluan, semakin sehat, semakin murah rezekinya, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Buat Dede Maka juga. Buat Danu, IRB, Kang Genta, Teh Nado, Teh Om, Nenek Ica, Teh Isa,
0: Rauci,
1: Nenek Jebre, Gocin, acara buat Aisugi, Aicibai, Gocin buat suami tercinta aja.
0: Siap sayang-sayang pokoknya Ma Bayu ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak logamnya Dahlia pun lah, go ya.
0: Atur nuhun Ma Bayu yang ada di Cicalengka, alhamdulillah Cina Cicalengka mah tidak kebagian, tapi memang kayak yang kebagian itu arah-arah Bandung Barat ya, terus ke arah-arah Jawa Barat sebelah Barat lah, pokoknya mah Jawa Barat sebelah Barat sebenarnya. Iya, orang Cimahi tuh kebagian tebel banget sih ada abunya, terus juga ke daerah-daerah Purwakarta yang kayak gitu-gitu wargi Dahlia, ke daerah Baby Ali ada, cuman tipis-tipis tapi lumayan kesrak gitu wargi Dahlia, lumayan gak nyaman jadinya ya. Ada siapa lagi masih boleh wargi Dahlia satu penelpon lagi ya di 73028 atau di 73117010 atau lewat WhatsApp juga boleh di 08112221015. Dahlia Indonesia pilihan. Asik atuh. Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Kok tidak ada suaranya? Dicoba lagi aja wargi Dahlia sayangku ya. Mungkin sinyalnya kehalang abu-abu yang berterbaran senenye. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Siang, Beb.
0: Mama Merlin di Ciwidey, Mama Merlin.
2: Kesini ke bagian abu, Beb.
0: Kebagian juga Ciwidey.
2: Iya.
0: Alah, nu biasana adem jadi kararebul atuh ya. Enggak apa-apa, yang penting sehat semuanya ya, Mama Merlin ya.
2: Amin.
0: Amin. Mama Merlin sayang pengen langgam apa?
2: Republik aja, Beb, yang mantan.
0: Mantan, aduh lagi inget ke mantan ya. Boleh,
2: kenangan,
0: boleh.
2: Beb.
0: Oh, kenangan, kan ayah mantan kabogohnya, suami gue mantan kabogoh, pan ya. Pengen gocin buat siapa mantannya?
2: Gocin buat keluarga sama Baby Alia aja, sehat selalu ya, Beb.
0: Amin, siap, Ma Merlin nanti siap tanggal 11 Oktober, ramaikan di Tegalega ya.
2: Ya, insya Allah. Sudah beli kok tiket nih.
0: Kemarin ya, pas lagi gak ada di Ciwidey ya?
2: Iya.
0: Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat, Ma Merlin ya.
2: Amin.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Rung goyang.
0: Siap, atur nuhun sayangku. Nah, Ma Merlin mah udah gak sabar, Cina pengen nyanyi bareng sama Republik nanti tanggal 11 di lapangan Tegalega ya, 11 Oktober wargi Dahlia. Salah satu bintang tamunya ada Republik ya. Nanti request ya wargi Dahlia di sana, mantan, mantan gitu ya. Biar Republiknya bawain langga mantan nanti di gelegar 56 tahun Dahlia ya. Nostalgiaan bareng pokoknya, ada Charlie Setia Band juga dan masih banyak lagi ya. Jadi amanin tiketnya sekarang juga di gelegar 56 tahun Dahlia.

0: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Saya Cerman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia pengen gak sih tiap harinya ngerasa tenang, ngerasa aman, ngerasa nyaman, walaupun habis seharian kerja gitu ya, habis banting tulang cina ya, gak mau ketika pulang ke rumah teh ngerasain linu-linu kayak capek badan teh cina ya, pada udah istirahat udah makan. Ih wargi Dahlia, makanya kalau misalkan ngerasa aktivitasnya padat banget, apalagi kerjanya di luar lapangan, wargi Dahlia harus punya yang namanya Hotin Cream. Wargi Dahlia, Hotin Cream ini selalu bisa nemenin kita setiap hari untuk meredakan capek, pegal, dan juga nyeri otot. Hotin Cream tidak lengket dan tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Wargi Dahlia, Hotin Cream ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga. Wargi, yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Wargi ya, terus variannya juga banyak banget, bisa sesuai sama kebutuhan wargi Dahlia. Ada Hotin Cream Original, ada Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Ada Hotin Koyo Aromaterapi juga, ada Hotin Balsam yang ekstra hotnya, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dengan aplikator dan cup pijat. Ada Hotin Tube ukuran 30 gram yang terbaru travel size, harganya cuma 10 ribuan aja wargi Dahlia. Terus kalau yang senang olahraga, jangan lupa sebelum olahraga pemanasan dulu. Pas pemanasan nih, di spray-spray dulu wargi Dahlia sama Hotin Hot Spray ya. Tinggal semprot, saat pemanasan capek pegal kram bakalan langsung hilang ya. Beres pemanasan olahraga, lanjut pendinginan, ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan jadi makin relax ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasin capek dan pegal. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Jangan lupa juga wargi Dahlia, kalau misalkan pegal-pegalnya udah hilang, langsung luangin waktu buat healing sejenak wargi Dahlia dari rutinitas pekerjaan ya. Buat healing-healing manja mah langsung aja ke Trans Studio Bandung. Gak akan kepanasan, gak akan kehujanan wargi Dahlia. Selain itu juga bisa menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler wargi ya. Tiketnya bisa diamanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique wood class indoor theme park ya. Bawa anak boleh gak sih ke Trans Studio Bandung? Boleh dong, bawa anak dari umur 1 tahun, 2 tahun juga bisa wargi Dahlia. Karena banyak wahana anak-anak nih wargi Dahlia ya. Tapi jangan lupa ya, kalau bawa anak dipastikan dulu si kecilnya udah makan wargi Dahlia. Jangan sampai nanti masuk angin karena belum makan ya. Udah susah cina baby Alia, anak aku mau disuruh makan teh cina, padahal bukan disuruh kerja, disuruh makan cina, tapi ini hese cina ya. Ih wargi Dahlia, pasti itu makan menjadi masalah para ibu-ibu ya, kalau anak susah makan mah ya. Makanya kalau pengen anaknya jadi lahap makan, wargi Dahlia bisa kasih si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makannya dan berat badannya pun jadi lebih ideal wargi Dahlia. Biolisin Vitahani juga diteruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh semakin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia ya. Ayo makannya, segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favorit wargi Dahlia atau di Beno Farm Official sekarang juga wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Makasih sayang-sayangnya aku ini, buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Kang Agus Katbon Cibaduyut juga hadir. Teh Santi Kopo baru bangun tidur, meni enak banget ya. Bangun tidur langsung ngerasa hilang ingatan gak Teh Santi? Oh, langsung kayaknya pengen diputerin langgamnya dari Setia Band Hilang Ingatan sudah ya. Baby Alia puterin dulu wargi Dahlia, ini salah satu pengisi acara di Gelegar 56 tahun Dahlia. Nanti ada Charlie Setia Band wargi Dahlia. Jadi amanin tiketnya sekarang juga di Jalan Burangrang.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Jahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan mitigasi antisipasi dampak abu vulkanik Anak Krakatau. Sekolah diimbau segera melapor jika mengalami intimidasi. Polisi ringkus bandar tembakau sintetis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap penutupan sementara Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik ketika sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas abu vulkanik, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Airnav Indonesia. Menurutnya, sebaran abu vulkanik berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas dan layanan transportasi, sehingga pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Selain menghadapi potensi dampak abu vulkanik, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong penguatan mitigasi terhadap ancaman bencana lain termasuk gempa bumi.
3: Kami sedang menyusun sebuah mitigasi. Apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung, kami akan koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan Airnav, dan keempat dengan KCIC. Karena si abu vulkanik ini akan mempengaruhi empat lembaga ini. Hari ini akan diputuskan apa mitigasi-mitigasi yang akan kami lakukan. Termasuk juga penyampaian informasi kepada anak-anak khususnya yang bersekolah, yang juga pakai kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, berbahaya. Saya lagi nunggu dulu masukan dari semua orang, baru nanti kita akan kami sampaikan umumnya pada hari ini.
2: Masalah saluran air kotor atau limbah rumah tangga yang dirasakan warga di RW 01 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirta Wening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik. Berdasarkan keterangan tim di lokasi, gangguan saluran kemungkinan besar karena sedimentasi saluran. Erwin menyatakan berkomitmen untuk terus hadir mendengarkan dan menindaklanjuti setiap persoalan di lapangan, karena kenyamanan dan kesehatan lingkungan warga adalah prioritas utama.
4: Betul, ini ada dapat laporan dari warga, juga pada ada pemuatan saluran air kotor. Nah, kebetulan alhamdulillah PDAM sempat tanggap ke sini, cuma beberapa kali masih mengpet, dan akhirnya mungkin insya Allah PDAM mau mengadakan pressing. Jadi semua dibersihkan ya, ke semua, ya mudah-mudahan. Nanti sudah kami datang ini, sekarang yang disurvei, dan sepatnya akan dilakukan pembersihan, dan di rut baru tadi WA.

0: Kam mengaku tembakau sintetis diperoleh dari pemasok besar yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Rencananya barang haram tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000 per gram, sehingga nilai jual keseluruhan mencapai 300 juta rupiah dan keuntungan yang hendak dikantongi diperkirakan sebesar 220 juta rupiah.
1: Ditemukan barang bukti sejumlah 3 kg tembakau sintetis, di mana tersangka MAF itu diamankan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kemudian MAF mendapatkan barang 3 kg tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram seharga 80 juta rupiah.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Dalam rangka peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung menyelenggarakan kegiatan bazar bayar pakai sampah. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wesugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Selain itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pihak sekolah harus segera melaporkan terhadap terjadinya intimidasi atau pengancaman kepada dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan membawa kasusnya ke ranah hukum jika terjadi intimidasi di lingkungan sekolah yang dilakukan pihak luar. Menurutnya sekolah harus terbebas dari rasa takut dan tidak dijadikan objek ekonomi karena akan berakibat kepada siswa didik yang bersangkutan. Tim Hukum Jabar Istimewa mengingatkan agar sekolah di seluruh Jawa Barat untuk tidak takut jika mengalami pemerasan atau ancaman serupa dengan melaporkan kepada pihak berwajib.
4: Jadi kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, baik SD, SMP, SMA, nggak usah khawatir. Laporkan saja ke PGRI, nanti PGRI akan komunikasi dengan kami, kami akan kawal, kami akan perlakukan sama. Jadi sekolah itu harus bebas dari rasa takut, harus bebas dari intimidasi. Jangan dijadikan objek ekonomi. Kalau jadikan objek ekonomi, efeknya apa? Sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru nanti akan pungli kepada siapa? Murid-murid, makan penyalahgunakan anggaran dan sebagainya. Dan ini kapan akan berakhir kalau itu sudah dimulai dengan hal yang tidak baik dan ini harus kita berhentikan.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Bandung Raya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan normal dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Meski begitu, pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa.
5: Perjalanan operasional kereta api maupun pelayanan kereta api sampai dengan saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak adanya letusan dari anak Gunung Krakatau. PT Kereta Api Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perjalanan kereta api tetap menjadi perjalanan yang aman untuk semua pengguna jasa kereta api.
6: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. rame-rame pop-up market tanggal 4.

0: 26 September di Nerd Laboratory Lasvi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
2: Dahlia Indonesia pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
3: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik IC Teru 2 Wargi Dahlia udah baby Alia puterin buat yang tadi udah request di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Di hari Senin 7 September 2026 Wargi Dahlia yang baru gabung dan kangen pengen teleponan sama baby Alia, boleh banget Wargi Dahlia. Kita main challenge sedikit aja ya, biar siapa yang nanti jawabnya cepet ke 0811-222-1015 bakalan baby Alia telepon buat requestin langgam Wargi Dahlia. Sayang-sayangnya aku, siap-siap challenge-nya gampang banget Wargi Dahlia. Siapa yang paling cepat ya kasih tahu baby Alia apa bahasa Indonesianya IC Teru? Kirim ke 0811-222-1015 yang paling cepat, yang paling benar bakalan baby Alia telepon buat requestin langgam. Sekali lagi, apa bahasa Indonesianya IC Teru? IC Teru. Udah banyak banget ini, udah banyak banget senangnya. Coba siapa yang paling duluan Wargi Dahlia WhatsApp di 0811-222-1015 ya. IC Teru adalah artinya coba yang paling awal. Nama si Teh Isarma suka mahiwal, Abi suka paisiraru. Kumadinya. Emosi dah barang-barang jabak kerharedang kieu nya. Abi suka paisiraru jeneng IC Teru. Teh Isar sukanya sama janda duda anak satu. Gitu lain Teh Isar, gitu lain ya. Coba kita cek baby cek ya. Wargi Dahlia sebenarnya artinya hampir sama semuanya ini jawabannya. Cuman yang paling tepat adalah Wargi Dahlia. Artinya itu adalah aku cinta kamu Wargi Dahlia. Kalau sayang sama cinta beda kan ya. Beda ya walaupun sama-sama menyayangi, mencintai gitu ya. Yang benar adalah aku cinta kamu. Cina ya. Kita cek baby cek Wargi Dahlia yang benar ada siapa yang paling cepat. Kita telepon. Ku mencintaimu kurang tepat. Oh ya di Cibaduyut ya. Terus juga ada siapa ini? Aku sayang kamu Kang Acep kurang tepat. Ah ya. Kita telepon yang satu ini buat requestin langgam. Ada siapa kayak ini? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Halo,
1: Go ya.
0: Cakep sama siapa ini?
1: Sama Irfan Teh Baby.
0: Kang Irfan Cisaranten.
1: Iya, betul.
0: Iya, IC Teru teh naon cenah Kang Irfan?
1: Aku cinta kamu.
0: Ah, ditembak sana jeda. Kang Irfan lagi sibuk apa nih siang hari ini?
1: Siang hari ini lagi keliling toko Teh Baby.
0: Lagi keliling toko, cenahnya luar biasa. Iya, masih kararabo teh eta di Cisaranten?
1: Masih teh.
0: Mun atunya nu ngararapung teh duit gitu ya.
1: Nah, itu duit mah Teh Isar biasanya
0: yang ngapung mah. Ah, Teh Isar mah duit mah moal di alaan ku Teh Isar mah mun dudan. Pengen langgam apa Kang Irfan?
1: Pengen langgam masih ada band
0: Teh Baby. Ada band boleh pengen digocin buat siapa?
1: Iya. Gocinnya buat Bobotoh aja. Main persib menang.
0: Iya bisa tibra bobo senanya.
1: Iya.
0: Kang Irfan nanti Sabtu siap-siap ayo yuk di alun-alun ujung berung Kang Irfan ya.
1: Siap Teh Baby. Kemarin diinfoin sama Teh Putri.
0: Gaskeun pokoknya mah ya. Atur nun Kang Irfan ya.
1: Siap sama-sama Teh Baby.
0: Panteng radio. Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya prung go ya.
0: Siap. Cisaranten teh Bandung Timur kan? Iya tuh orang Bandung Timur siap-siap nanti ya. Di alun-alun ujung berung hari Sabtu kita bakal ada sesuatu yang spesial banget untuk mendukung Persib Bandung nanti ya. Lihat aja Sabtu jadwalnya Persib lawan siapa Wargi Dahlia. Pokoknya cus, Margi cus, nanti ramaikan aja. Pengen tahu info lebih lengkapnya di follow aja sosial media Radio Dahlia FM di @1015dahliafm. Bukan hanya wargi bareng Bandung Timur aja, dari Bandung Selatan, Bandung Barat, kalau mau gabung juga boleh banget pokoknya sama Wargi Dahlia ya. Kang, tadi teh ada bandnya namun jadi wepoho deui. Kang Irfan, WA lagi ya. Ada bandnya mau apa? WA lagi. Setelah ini sama baby Alia puterin ya. Pergi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 2 ya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik di Dahlia Indonesia, pilihan wargi Dahlia ya. Masih kita membahas terkait abu vulkanik yang sudah sampai ke Bandung dan sekitarnya wargi Dahlia. Ini juga sudah keluar surat himbauan bahwa seluruh yang beraktivitas di luar ruangan diusahakan memakai masker. Terutama untuk anak-anak yang sekolah juga ini sudah ada himbauan yang keluar untuk menggunakan masker selama pelajaran, jam belajar gitu ya. Dan juga ada beberapa sekolah yang harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh wargi Dahlia, ataupun belajar di rumah, karena memang kemarin cukup tebal ya abu yang memang sudah sampai di Bandung Raya ini wargi Dahlia ya. Cuman yang jadi sebelnya adalah, yang jadi gedeknya adalah wargi Dahlia, ketika ada himbauan untuk diwajibkan menggunakan masker ya, ini tiba-tiba mendadak ya wargi Dahlia, tukang masker, beberapa oknum-oknum tukang masker menaikan harga masker sampai 6 kali lipat sampai 7 kali lipat. Hey, ini kita lagi kena bencana gitu ya. Ini lagi ada bencana alam. Kenapa bukannya saling tolong untuk bisa saling melindungi gitu ya, tapi ada aja oknum yang memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu wargi Dahlia ya. Ini kemarin aja ada beberapa yang ngeluh di sosial media gitu ya, harga masker yang menunjak tinggi banget gitu ya, menanjak tinggi banget, yang tadinya cuma berapa jadi berapa gitu wargi Dahlia. Bahkan ada kasus yang dia itu udah check out di e-commerce gitu, tiba-tiba dibatalin sama penjualnya, dan pas mau check out lagi harganya berubah wargi Dahlia 3 kali lipat. Oh ya. Ada beberapa oknum yang memang memanfaatkan momen ini untuk bisa meraih keuntungan pribadi gitu wargi Dahlia ya. Tapi untungnya di hari kedua ini kita dapat kabar baiknya adalah abu vulkanik tidak terlalu terlihat tebal di udara gitu, dan juga ketika turun ke permukaan. Mudah-mudahan ini juga menjadi kabar baik untuk kita semua bahwa abu vulkanik tersebut tidak mengarah ke area pemukiman gitu wargi Dahlia. Karena sudah beredar juga di sosial media wargi Dahlia ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan ataupun rasa syukur dari masyarakat Indonesia melihat arah angin ya. Arah angin itu sebetulnya menuju ke darat, tapi abu vulkanik memilih jalannya sendiri ke arah samudra wargi Dahlia. Di mana ke arah samudra tersebut notabene didominasi oleh laut, sehingga abunya lebih menyebar ke area laut dibandingkan ke area pemukiman warga gitu. Jadi bisa dibilang katanya abu-abu yang sekarang kita nikmatin ini gitu ya, ataupun ada di hadapan kita, adalah sisa-sisa hembusan dari angin gitu ya. Kebayang kalau misalkan arah angin dan juga abu vulkaniknya itu langsung menuju ke arah pemukiman ataupun ke arah yang padat penduduk, itu bisa dipastikan sudah terjadi keadaan darurat untuk siaga, untuk terus menggunakan masker dimanapun kita berada gitu wargi Dahlia ya. Ini benar-benar kuasa dari yang maha kuasa gitu wargi Dahlia ya. Karena kalau ngomongin soal bencana alam, itu tuh kayak sebuah peringatan gak sih, kayak buat kita manusia-manusia yang meninggal ataupun menempati bumi gitu wargi Dahlia ya, yang menempati bumi, untuk tetap sayang sama bumi, sayang sama alam gitu. Apalagi kemarin kita sudah diterpa musibah kebakaran hutan di Kalimantan gitu, yang dimana kebakaran tersebut dilakukan oleh sengaja oleh oknum-oknum yang serakah gitu wargi Dahlia. Jadi ini kayak sentilan buat manusia-manusia yang suka serakah gitu ya. Dan ya itulah tadi, ketika bencana sudah datang, ada lagi manusia yang serakah lainnya yang menjual harga masker dengan berkali-kali lipat wargi Dahlia. Astagfirullah ya. Nanti kamu kayaknya ini kalau ngelihat arah angin dan juga arah abu vulkanik menuju ke samudra, ini para pedagang masker, oknum-oknum yang kemarin sudah menaikkan harga ketetar-ketitir gitu ya, kayak terjadi cenah ieu mah himbauan pakai masker sampai seminggu ke depan teh cenahnya. Padahal kita mah seneng ya wargi Dahlia ya, dengan adanya kabar baik bahwa arah abu vulkanik menuju ke arah samudra gitu ya. Itu kabar baik buat kita sehingga tidak terlalu menumpuk abu vulkanik yang bertebaran di udara sana gitu wargi Dahlia ya. Tolong nanti lagi kalau lagi ada bencana alam, pada kompak untuk bisa saling melindungi satu sama lain. Bukan malah kompak ada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya wargi Dahlia ya. Miris ya, mendingnya sebenarnya sedih ya ngelihat alam kita akhir-akhir ini terlalu banyak orang-orang yang serakah, ingin menguasai alam, ingin menguasai hasil bumi secara edan-edanan gitu, sampai akhirnya zolim sama orang lain gitu wargi Dahlia ya.
Mudah-mudahan dengan terjadi

0: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean.

14 September 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
5: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Halo warga Dahlia, saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
3: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
3: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
2: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
3: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah.
2: Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
4: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
0: Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
0: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
0: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
0: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin
6: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
8: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Wargi Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Dan Wargi Dahlia nih, Baby Alia punya informasi penting juga buat Wargi yang lagi pengen cari tempat hiburan yang bisa puas banget, gak kepanasan, gak kehujanan. Bisa banget Wargi Dahlia liburannya di Trans Studio Bandung aja. Mumpung lagi ada promo spesial, Wargi Dahlia bisa menikmati wahana memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler banget. Info tiketnya atau pembelian tiketnya bisa langsung dibuking aja di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Gak kerasa wargi Dahlia sudah mau jam 3 sore, waktunya Baby Alia harus sudah pamitan. Makasih banyak buat wargi yang udah pada pantengin Dahlia Indonesia Pilihan ya. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua. Insya Allah besok kita ketemu lagi wargi Dahlia. Makasih buat Kang Asep DJ. Terima kasih juga buat yang namanya Wak Uci di Jalan Suci. Kang Dedi Kurniawan juga apa kabar. Buat Teh Astriani juga terima kasih banyak. Buat orang Braga, terima kasih Mr. J ya. Apa kabar juga buat Ismet Ranca Malang, Teh Amalia hatur nuhun, Teh Ila Hadijah juga Ibu Cendani di Cimahi hatur nuhun, Deden Cipteng, Herman Ibun, Kiki Toing, Teh Nova di Gatsu, Esa Jalan Kaca Piring, Geger Nusantara juga hatur nuhun pisan ya. Teh Imas di Cimahi, Bibilung, Teh Santi Kopo juga hatur nuhun, Kak Ahmad Dudi, Oya di Cibaduyut, Riki Ahmad Bekarahayu juga terima kasih banyak, Agus Katbon Cibaduyut juga hatur nuhun, Teh Elis Peta, Teh Irma Balai Endah ya, Kang Tatang Suherman, Teh Ati Batulawang Ciwide, Teh Wina, Mama Merlin juga hatur nuhun. Terus juga ada Erni di Katapang, Teh Erni nuhun ya. Ada Arfian, Terini Otik, Cidung Minimalis, Teh Esti Dago, Mama Ibu Rahman Cikancung, Mama Sri di Dekolot juga terima kasih banyak. Farid di Kopo, Aris Empah juga hatur nuhun. Ah pokoknya buat semuanya, maafin gak kebacaan semuanya, maafin requestannya gak keputin semuanya. Wargi Dahlia sehat-sehat pokoknya buat kita semua. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM. Besok ketemu lagi di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah go go go go ya. Dahlia Indonesia Pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
9: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
8: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

Terima kasih bagi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya. Dahlia.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Bandung Goyang. Sik asik.
3: Saya Cerman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
4: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
5: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
4: Ayu Tintin, Setia Band Republik,
6: aku takut kehilangan.
4: Serta ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung, atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
0: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
0: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara males harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pampers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngeureuleus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepat ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepat, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Satu jam non-stop Langgampol. Satu jam non-stop Langgampol. Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Tiada hari tanpa Dahlia.
3: Masih pengen denger langgam pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin langgam pop asik cuma di Dahlia Indonesia.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Bandung Goyang.

0.5 Dahlia FM Bandung Goyang sih kasih September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hey, kangen gak sama Ricky Luban? Ricky Luban ini nongol lagi ya hari Senin ini di gelaran Dahlia Indonesia Asik 2 jam ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Selamat petangnya, brung ah, go go go, go ya.

0: Tinggal 34 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Yang nanti bakal digelar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga, Bandung. Udah pada daftar belum warga Dahlia? Kalau belum, ayo buruan berusut daftar. Kemarin dikit dikasih kabar ya, pas lagi weekend ya di Tegalaga, itu udah 2 hari itu kan ya. Pas lagi dibuka tuh, buka pendaftaran, brrrt, abis. Kirim lagi ya yang baru gitu kan, armada baru, brrrt, abis lagi. Waduh, jangan-jangan nanti lebih cepat lagi nih habisnya sebelum waktunya. Makanya buruan yang belum daftar, segera daftar, cuma dengan 35.000 nanti kita juga bisa bergoyang bersama-sama dengan Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan juga masih ada lagi yang kita rahasiain. Dan menangin door prize 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Baiklah kalau gitu wargi Dahlia, udah kayak biasa nih waktunya kita buat ngundangin warga untuk request ya. Request langgam-langgam Papua Indonesia pengen digopengin hari ini 7 September 2026. Dimana hari ini Ricky merasa, dari kemarin sih merasa asetnya lebak keserak gitu warga Dahlia. Apa itu lebak keserak? Kayak ada berdebu-debu gitu, gak di teras rumah lah, gak di kendaraannya, gak di dalam rumah, ini asa berdebu gitu warga Dahlia. Oh Gusti doa agung. Yuk beruan aja, kirimin ke 0811-222-1015. Sekarang lagi ke 0811-222-1015, mengirim chat boleh, voice note-nya juga boleh, atau juga wargi Dahlia mau masuk lewat line telepon nanti di 73028 atau juga 73117710, atau juga lewat WhatsApp call. Pengen datang sendiri bisa juga, Riki tungguin ke Jalan Burana nomor 28 Bandung, 3 pilih salah satu. Wargi pengen request lewat yang mana, ntar sama Riki telepon bakal diputerin. Yang pasti ada langgam-langgam Pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Oke, jangan kemana-mana, ntar habis satu lagu di depan kita bakal buka line telepon dan juga baca requestnya wargi.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Dahlia Indonesia Asik.

0: Katanya sih kalau hujan agak sedikit mengurangi debu-debu yang berterbangan dan juga debu-debu vulkanik Wargidalia. Makanya tadi pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Damkar ya, nyemprotin tuh daerah-daerah, jalan-jalan, tanaman-tanaman begitu kan di sekitaran Kota Bandung ini Wargidalia. Alhamdulillah entah kebutuhinnya, tapi kumahanya gak tahu memang karena lagi musim panas, gak tahu memang karena abu-abu vulkanik udah nyampe ke Bandung. Karena kemarin juga pas lihat di mobil, ya lihat di motor teh pasti gituin teh, baru juga dibersihin ke semenit berkersak lagi, berdebu lagi. Apakah Wargidalia juga mengalami seperti Ricky Luven ya? Kalau saudara Ricky yang di Lampung mah ya menikandos ya Wargidalianya, si debu-debu vulkanik abu-abu itu tehnya, warnanya tehnya enggak ke arah abu-abu sih, si abu itu tehnya, si debu-debu abu itu teh warnanya lebih kayak agak sedikit-sedikit abu coklat lah Wargidalia. Sama kayak di Bandung juga gitu, Ricky juga dikabarin juga begitu. Coba nanti kita kalau buka telepon kita bakal tes si Wargidalia apakah di daerahnya Wargidalia juga merasakan debu-debu abu-abu itu. Kita baca request dulu yuk. Selamat sore Ricky, ketemuan dari requestnya ada Tarini Otik si ibu minimalis rancaki Indonesia kecamatan Kanada hadir. Apakah di daerah Kanada juga muncul abu-abu vulkanik ya, Tarini ya. Bye si bye, katanya hai selamat sore kucing pirang, pengen firman kehilangannya buat Teh Cugar Kak Heri. Santi dari Danu Iman Ponti mau Bayu Uman foto gocinya buat CEO yang lagi dugam aja. Udah gitu juga ada Kang Tatang di Cisaranten, katanya Dali Indonesia asik pengen armada dong. Armada kan tadi udah bukan. Buat Kariki semoga sehat selalu. Gocinya buat semua warga dan tercinta aja yang lagi pada panteng. Ada Bebe dari di Cibiru katanya Kaiki masker langka, aku cuma pakai masker bengkoang. Aku pakai masker pepaya loh. Harga masker naik soalnya. Karena nggak ada aku pakai masker pepaya ya, sekaligus gue bisa merawat wajah ya. Biar lebih cerah gitu loh. Bayangnya buat ya om cucu gerdong Bu Unjon Mang Nana isi bapak kanda buat semua nunggu berulukan lainnya. Gak akan waktu batur, terima kasih banyak. Berikutnya kita mau angkat line telepon 73028 atau 7311710 di depan ada siapa? Halo Dahlia Indonesia asik. Mau. Selamat sore.
1: Sore, pagi, siang, malam, selamatan tugas Aiki kucing-kucing jeprun.
0: Miong congkak. Teh Isar, ibu aku mau ngecek dulu, mau ngecek ombaknya. Apakah di daerah Teh Isar juga mengalami berdebu-berdebu, berabu-abu begitu? Asrak-kesrak-kesrak gitu?
1: Entah abu gosok, entah abu lawas, apa abu-abu, gimana?
0: Gak semua bener sih. Diajak ngobrol gak semua bener sih. Mbak tanya lah,
1: tanya ngobrol. Itu kan di sekitaran ACT yang depan, yang belakang teh pada Korea Susan banyak semen-semen berterbangan.
0: Iya.
1: Abu gosok itu duka, di abu lawas nalera.
0: Coba gosok ini karena lidah ya dirasain itu rasanya rasa vulkanik atau rasa semen ya?
1: Rasa yang pernah ada.
0: Rasa yang tertinggal. Semua balik bener sih. Wargi dah ya sih, mah kudu disarekan heula bener dah.
1: Ditanya aku mah diberi duit kira bakal
0: bener. Ah, meong congkak. Baiklah, jadi kalau gitu mau request langgam apa sore hari ini?
1: Eta udah ada belum? Apa? Kepala di kaki, kepala di kaki, kaki di kepala.
0: Lagu saha eta?
1: Eta teh baheula teh ningan anu Peter Pan zaman baheula mah.
0: Anu mana eta? Judulna naon eta?
1: Pikiranku tak dapat ku mengerti apa eta di atas norma.
0: Oh, di atas norma. Tapi yang pengen dinyanyiinnya sama siapa? Sama Hetty Koes Endang.
1: Peter Pan.
0: Oh, maksudnya pengen request lagu jadul, maksudnya begitu.
1: Enggak, aku mah enggak jadul, cuma kolot doang.
0: Gimana ini? Jadi mau request langgamnya mau apa?
1: Ya eta.
0: Di atas normal.
1: Iya.
0: Coba kita lihat ya. Sok goyang-goyang dulu buat siapa?
1: Buat Aiki, sehat selalu, sukses selalu ya. Amin. Dilancarkan segalanya. Wak Uci Danu, RB Kang Genta, Mbak Iwan, Kang Deden, Teh Yati, Teh Eli, Agus-Agus Sadayana, Mamah-Mamah Sadayana, Nci-Nci, Ncang, Cung, Popo nama semua warga Dahlia tuh cinta.
0: Mau baik. Coba kita cari langgam yang lain dulu ya, karena sepertinya Republik belum bisa
1: aja,
0: naik.
1: Republik aja.
0: Republik yang aku takut.
1: Aku gak takut, si, aku mah berani.
0: Gus, bahwa benar ditanya naon teh juga jawab naon, gerasi teh. Apa?
1: Ya, Eta aku takut aja.
0: Gus, bagus. Kalau ketemu digigit batang leher ya. Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Iya.
0: Anteng Radio.
1: Anteng Dahlia.
0: Teh Isar gara burukan sarekeun heula geus moal bener. Teh Isar sarekeun heula. Teh Isar.

0: Lili Sewati, dengerin terus ya Ricky Lover dari gemesnya kamu si manusia juta pesona. Alala hihi miau di acara Dahlia Indonesia Asyik Prung ah go go go go ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kali malam. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: lagi kupingin langgamnya Melly Goeslaw featuring Nick Cardiel yang judulnya Bertemu Kembali. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven di Degemesi Kamu. Si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir, bagikan batu pola bertahta, akan tiada kucing tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak, kita baca request lagi boleh ya. Lanjut. Ada Kang Heri di Pasco, pengen langgamnya buat si sayang aja. Makasih, terima kasih banyak. Terus lanjut lagi, ada request dari Fahri di Ciamplas, pengen request langgamnya Judika yang Malaikat Boleh Ditunggu. Buat Ari Kita Ranti, The Baby, Teriri, Mas Diwas, Adenos, Rizky Gatrek, Kenny Lazuardi, dan lain-lainnya. Panjang sekali ya Gustino Agung. Terus next lagi ada Telis di Jalan Peta Hadir, pengen langgamnya Denting Boleh Ditunggu. Buat sama Wargi Dahlia Tahatur Nuhun. Nextnya lagi thank you banget juga buat siapa ini, Mas Bro di Maroko Cihampelas, langgamnya Sakit Tak Berdarah. Buat Salman Wayu Ujo, Ahmad Azwad Barung Doyong, Cep Soma di Cipaisa Guling. Gocinya buat sama keluarga kesayangan aja, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Berikutnya kita angkat lagi line telepon di depan, kira-kira ada siapa. Halo Dahlia Indonesia asik. Selamat sore.
1: Selamat sore Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sama Teh Ila. Udah lama ya.
0: Suka. Gimana Teh Ila sekali lagi, gimana? Meongcongkong. Aku merasa geli.
1: Iya.
0: Sehat Teh Ila.
1: Sehat, saya salut sama Iki tuh pas di GOR itu akrab dengan defable semuanya. Wah mantep.
0: Terima kasih banyak Teh Ila, baiklah. Jadi Teh Ila hari ini mau
1: ceritanya.
0: Ada cerita gimana?
1: Ya ada ceritanya, ada Iki katanya gitu yang penyiar radio Dahlia, kata orang-orang defable. Meong congkok Iki hebat.
0: Baiklah, ya. Teh Ila mau request langgam atau mau ngasih kabar, ngasih info?
1: Teh Ila mau request langgam yang ini Ki.
0: Yang mana?
1: Pokoknya yang ada judulnya apa, Teh Ila lupa. Yang ini, haruskah berakhir sampai di sini? Nah itu.
0: Haruskah? Dangdut atau pop itu Teh?
1: Bukan pop. Popi, haruskan. Enak aja dangdut. Popi, itu teh ada popnya, cuman aku lupa judulnya itu teh. Terus dari siapa ya?
0: Aduh siapa, saya juga bingung ya. Coba aku cari.
1: Atau inilah terlalu aja judulnya. Oh,
0: Thomas Arya yang Malaysia popnya. Ya itu teh ya.
1: Betul.
0: Baiklah, langsung sok digoyang-goyang buat siapa cena?
1: Digoyang-goyangnya buat Neputri sama Kang Yus, terus Teh Eli pada larang, Kang Lukman Pasar Baros, terus buat Umi Lila Umi Yuna, buat Kang Oni, buat semuanya aja, buat Iki sehat selalu banyak rezeki, dan Teh Ranti, cerai ya sama Teh Ranti, nggak siaran lagi.
0: Bukan cerai tapi kita berpisah ranjang dulu ya.
1: Nanti
0: gilinding. Terima kasih banyak Teh Ila ya.
1: Nanti kalau ada aku kalau ada dia ini cerai sama Iki gitu.
0: Gilinding. Baiklah, terima kasih banyak Teh Ila.
1: Iya, sama-sama Ki. Sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin.
1: Iya, gitu.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak.

Masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Loven. Mari kita lihat, yang pasti di bulan ini jangan cuma semangat kita aja harus berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar-kibar ya. Rayain semangat tentunya bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Dapatin kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc. Plus pelindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi ayo wargi datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Access di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Saya Cai Manatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: saya Jonathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker KN95 saat berada di luar ruangan. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, resmi membuka akses jembatan Pemkot Cimahi untuk sepeda motor. Pembukaan akses dua arah ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di wilayah Kota Cimahi. Saat ini jembatan masih dalam tahap penyelesaian akhir pada bagian pinggir konstruksi. Pemerintah menargetkan perbaikan jembatan rampung sepenuhnya pada akhir September 2026. Penghentian sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta kembali diperpanjang. Kemarin Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara dan akan dibuka kembali pada Senin 7 September 2026 pukul 9 pagi. Namun karena keadaan belum kondusif, waktu penutupan bandara diperpanjang hingga 18 waktu Indonesia Barat. Tindakan ini diambil sebagai langkah preventif abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kedua ini kita ditemenin barengan sama Hydro Koko selama 1 jam ini Wargi. Iya, iya, iya. Masih dengan langgam-langgam Papa Indonesia favoritnya Wargi Dahlia ya. Ngomong-ngomong sekarang di jam sekarang nih Wargi lagi ngapain nih? Ada yang lagi bersiap-siap buat pulang kerja. Ada yang masih di tempat pekerjaan. Ada yang di tempat kuliah, di tempat sekolah. Yang pasti mah Wargi Dahlia tetap semangat buat hari ini ya. Di edisi 7 September 2026. Nah, memang self healing dan self reward tiap orang tuh memang berbeda-beda Wargi. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun kegiatannya Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah ya. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Jangan kemana-mana Wargi ya. Nanti habis satu langgam di depan, kita bakal buka lagi line telepon.

0: cek. Nah itu dia. Kenapa tadi suaraku gak muncul ya? Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Wali dan Fitri Karina yang judulnya Sakit Tak Berdarah, Wargi Dahlia ya. Tadi request siapa coba sama Ricky Lufan udah diputerin, oke? Okay? Kita baca lagi request. Ada di Katapang ada Mama Fajar. Katanya hadir lah Ricky, selalu panteng, sehat-sehat, atur nuhun. Terus udah gitu juga, terima kasih banyak buat Agus Ketbon. Pengen langgamnya Mata Band Kamu Ketahuan yang kayaknya udah seminggu lebih request lagunya sama melulu ya. Digoyangnya buat Wargi Dahlia tercinta aja, terima kasih banyak. Terus ada Kang Suhana di Permata Biru pengen Sheila on Seven Berhenti Berharap buat Wargi Dahlia tercinta, gue sini buat Ricky dan kedua anakku aja, terima kasih. Lanjut lagi ada Esa Jalan Kaca Piring pengen Setia Bandnya buat kru Dahlia, Deddy Antapani, Kang Tatang, Kang Danu, buat semua nunggu berlalu panjang di Kumin jadi satu ya, terima kasih ya. Ada Kiki Towing di Kopo Manglit goyangnya katanya buat Andre, Iwan, Robert, Mangdulo, Pierre Ahmad, Super Godzini buat Boboto Persib sealam dunia aja, terima kasih banyak. Udah gitu ada yang ngirimin voice note, coba kita dengar kira-kira dia mau ngomong apa ya. Mari kita dengarkan baik-baik.
1: Australia, Kecamatan Cicalengka, hadir Dede. Request harusnya Agus dari Armada.
0: Udah segitu hungkul Kang Agus, ngomongnya cuma gitu hungkul dari Australia gitu pengen rekes langgamnya Armada gitu hungkul. Menis singkat padat dan jelas ya Kang Agus, stres meren. Boleh, jangan kemana-mana ya, ntar telepon bakal balik lagi, kita bakal baca lagi requestannya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Εξαιτία B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke Pak, tapi
13: kenapa?
14: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
13: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
15: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmic,
15: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
16: Saya penggemar podcastnya Abang.
17: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
16: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
17: Kok tahu?
16: Aromanya Hotin banget.
17: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
16: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
17: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
16: Akur, Bang.
17: Hotin itu banyak variannya.
16: Oh, iya.
17: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
16: Iya.
17: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
16: Betul banget.
17: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
16: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
17: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
16: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
17: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralang. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Kesia Lefron kan, judulnya adalah Pelarian. Tadi siapa yang request ya sama Ricky Lufon udah diputerin ya. Kita baca lagi request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Selamat sore Ricky Lufon buat TST di Dago, Republik Aku Takutnya udah diputerin ya. Ada Mami Imas di Cimohai, katanya moga sehat selalu Ariki, panjang umur, banyak rezeki juga banyak jobnya, amin. Doa yang sama terbaik juga buat Mami Imas ya. Udah kita ada Kang Uman Foto Jati Roke, goyangnya buat Aman Abadi, buat Escibai, Teh Cugger, Teh Isar, buat semua Wargi Dahlia. Ada Mamah Bayu di SMP Gunadarma Cicalengka, hadir gantengku sayangku, semoga Eki selalu dilimpahin keberkahan, amin. Doa yang terbaik juga sama buat dirimu ya. Pelariannya sama Ricky Lufon udah diputerin, oke. Terus ada Teh Dewi Pasko, pengen langgamnya buat Kak Ricky Lufon aja, semoga sehat selalu, selamat bertugas, terima kasih banyak. Ada Mama Fiandi, selamat sore, pengen di absen, thank you. Kak Agustana udah sempat masuk lewat voice note ya. Nextnya lagi ada Kang Amanda Badi Zitinangor, goyangnya buat semua Wargi Dahlia, gocen. Buat Ricky Lufon semoga sehat selalu, semakin tambah banyak jobnya, rezekinya juga makin sukses. Thank you. Nextnya lagi ada siapa ini? Mama Melin di Ciwidey lagi keje katanya gitu, terima kasih. Nextnya lagi ada singgong keje si Jali yang ngirimin foto. Gustino Agung ngirimin foto-foto nges nubulukan ya. Sadar Mama Godin, sadar Anda ya. Mama Lili si Ciwidey, terima kasih banyak, pengen sesi potretnya boleh sebentar lagi bakal diputar ya. Udah gitu juga ada TLE di Padalarang, terima kasih juga buat Kak Amalia. Ada Mang Dendi di Ganesha, hadir buat Radio Dahlia, terima kasih banyak, oke. Terus udah gitu lanjut lagi ketemu Ricky Lufon sama Kang Dedi Kurniawan di Dagrek Ciwidey. Banyak sekali Kang Caca yang ngirimin foto-foto tidak senonoh. Ada Teila Hadija, ada Bu Dede di Konveksi Bojong Mas, terima kasih banyak. Ada Teisar, udah gitu ada TS Riani, terima kasih banyak, dia ngirimin voice note. Coba kita dengar voice note ya.
1: Assalamualaikum Kak Iki.
0: Waalaikumsalam.

0: buat kita berdua aja.
1: Siap.
0: Makasih Kak Iki.
1: Terima kasih. Nanti kalau sempat kita bakal puterin ya. Yang pasti selama 1 jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Makin kesini makin banyak aja info-info, berita-berita dan kegiatan-kegiatan yang bikin kita mencengang. Saya feeling, saya feel tiap orang memang berbeda-beda Wargi. Walaupun bahagia tiap orang berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemporan aktivitas. Jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

Seven Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Makasih buat request sama Mas Tri di Dayakolot, Mbak Yati thank you ya buat requestnya. Ada Kakek Pujangga, ada Mama Bian Garut, Kang Koswara pada Larang Batung Barat, terima kasih banyak. Ada Teyani Gemas di Pasar Sedang Serang, ada Teh Siti di Malaysia, ada Jane thank you. Udah kita ada Mama Haja Mumun, Ciharus di Kajang, ada Teh Ati Batu Lawang Ciwide, ada IRB, terima kasih buat Mr. Ius, Mamang Godin, Kang Romachi Jambe, ada Kak Yeni, ada Kang Hasan Majalaya, ada Bibilung juga, terima kasih banyak ya. Dan udah waktunya Ricky Lovan harus undur diri dulu dari gelaran Dahlia Indonesia. Asiknya, makasih banget tidak pada nge-request, maafin gak bisa semua Ricky bacain, gak bisa Ricky semua play semua voice note-nya, tapi mudah-mudahan semua langgamnya Ricky putar, semuanya pada disukai ya. Mudah-mudahan semua gunung-gunung api yang aktif, mudah-mudahan segera mereda kembali, mudah-mudahan semua sehat, mudah-mudahan semua bahagia. Oke, kita ketemu lagi besok. Ricky Lovan pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, brunga, go, go, go, goyang.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dahlia FM.
1: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Pantengin terus ya, 2 jam ke depan bareng Riri sama Langgam yang pernah ngehits di KIP Dahlia.

Siti Dahlia yang wargi 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Tinggal 34 hari lagi ya jelang gelegar 56 tahun Dahlia juara di lapangan Tegalega. Hari Minggu

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

udah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pergi Dahlia, pilihan kami Lila. Ya cuma satu, Panteng Dahlia yang makin juara.

081122210015 buat nomor WhatsApp, WhatsApp on air, WhatsApp voice note, atau bisa ke nomor telepon 73028 sama 73117710 wargi ya. Gimana hari Seninnya? Semangat gak nih? Semangat lah ya. Yang udah mulai masuk kerja.

beberapa jalan yang disemprot wargi ya, yang dihujani biar tidak terlalu panas, mungkin untuk mengurangi juga paparan dari debu-debu halus wargi ya. Wargi mungkin tadi yang udah keliling-keliling atau mungkin lagi kebetulan lewat di beberapa ruas kota Bandung nih, ada yang kena semprot nggak siang hari ini? Lumayan loh, jadi adem wargi Davia ya. Ini kita harap aja nih, semoga aksi nyata ini nggak cuma di jalan-jalan protokol aja ya, tapi di kawasan-kawasan kabupaten juga mungkin bisa mulai mengikuti nih. Ini habit bagus wargi ya. Dan ini juga nih gak kalah bagus wargi ini, mumpung masih semangat gitu kan, masih hari Senin, apalagi nih buat wargi semua yang kemarin udah ngarep-ngarepin akhir tahun pengen punya kendaraan baru atau mungkin pengen punya sesuatu yang baru ya. Nah ini masih nuansa layakan semangat kemerdekaan bareng sama Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026 mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Wargi bisa dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta saldo bank saku. Nikmatin juga promo spesial lainnya.